Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Hamba kabulkanlah Fiki Salamor featuring Putri Siagian, antarkan kita untuk bergabung bersama rekan Arega Malioga yang saat ini sudah di gereja Polikarpus Atambua. Kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi 23 Agustus 2026. Tetap bersama kami. Selepas siaran ibadah Minggu pagi, kami juga akan hadirkan berangkaian informasi lain ke ruang dengar Anda. Dan untuk pagi hari ini, pemimpin misi adalah Pendeta Mary Katsia T. Li Nitbani STH.

0: pertolongan kita dalam ibadah saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Papa Mama dan saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertai.
0: Jemaat Tuhan yang terkasih, tema ibadah dalam kebaktian kita saat ini adalah berdampak bagi bangsa, menolak hoax, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Karena itu sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, marilah kita mendengar nas pembimbing yang terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1. Menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar.

Jemaat yang terkasih, Allah telah mengaruniakan hati nurani agar kita hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Namun seringkali kita mengabaikan tuntunannya dengan memilih kebohongan, ketidakadilan, dan kepentingan diri sendiri. Karena itu marilah kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon kasih dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dalam pengakuan diri bahwa sesungguhnya kami adalah orang berdosa. Kami lemah dan kami terbatas dalam melakukan kebenaran. Seringkali kami abaikan tanggung jawab untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami seringkali menyakiti hati sesama, dan teristimewa kami melukai hati kudus Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mampu memahami tujuan hidup kami yang sebenarnya, bahwa kami diperkenankan untuk hidup dalam persekutuan sebagai warga negara, berbangsa, bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat dengan sesama kami, dengan menunjukkan perilaku hidup yang baik, tidak mementingkan diri sendiri, tidak berupaya mencari keuntungan bagi diri atau kelompok, tidak menjadi pribadi yang menyebarkan kebohongan di mana-mana. Kami mampu berkata tidak terhadap berbagai macam hal yang hanya mau mengajak kami untuk melakukan tipu daya. Tuhan berkati kami semua, perkenankan kami untuk memperoleh pengampunan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

hidup baru. Tuhan berkenan mengampuni kita oleh karena rahmat-Nya yang besar. Hal ini disaksikan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang telah menerima anugerah dari Allah, jadilah pribadi yang hidup baru dengan terus menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 25. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama.

0: Marilah sambil berdiri, kita memuliakan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?
1: Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?
0: Yaitu dia yang berlaku tidak bercela,
1: yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya,
0: yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya,
1: yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangga,
0: yang memandang hina orang yang tersingkir,
1: tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi,
0: yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba,
1: dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyang semua.

0: jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara Ebenezer.

0: Tuhan Yesus memberkati persembahan kalian.
1: Sembahan Tuhan, kita hendak masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kalau kita sudah menemukannya, kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini adalah hari Sabatmu ya Tuhan. Engkau memberkati kami lewat napas kehidupan, serta hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih semuanya itu Bapa. Di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan serta membesarkan namamu ya Tuhan. Kami hendak belajar dari firman dan kebenaran Tuhan yang sebentar kami akan baca dan kami akan dengarkan renungannya ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa dalam surga, sebelum semuanya itu Tuhan, berkati kami, urapi kami semua anak-anak Tuhan lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mama pendeta yang Tuhan utus pagi ini untuk memberitakan firman dan kebenaran Tuhan, urapi juga hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa harapan kami ya Tuhan dan juga syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan berfirman, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka

0: haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budak perempuanmu dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan.
1: Diberkati setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya.

tidak berhenti pula pada perayaan-perayaan. Kemerdekaan harus diisi dengan kehidupan yang bertanggung jawab dari setiap warga negara yang hidup di dalam. Kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati kemerdekaan, tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi bangsa di mana kita hidup untuk menikmati segala yang baik. Di minggu keempat perayaan bulan kebangsaan Gemit hari ini, bacaan kita dalam kitab Keluaran 23 ayat 1-13 menjadi bagian penting yang mendidik kita untuk memaknai tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Konteks dari bacaan ini tentang bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tidak ditindas, tidak ditekan, tidak mengalami lagi hal-hal yang negatif. Dan Tuhan memberi hukum dan ketetapan kepada mereka melalui Musa di atas Gunung Sinai. Pemberian hukum dan ketetapan ini memiliki tujuan dari Allah, yaitu bahwa Allah ingin membentuk bangsa Israel menjadi teladan secara rohani dengan memiliki tatanan sosial yang berbeda dari budaya Mesir yang selalu melakukan korupsi, penindasan, ketidakadilan, bahkan perampasan terhadap hak-hak orang lain. Hukum dan ketetapan ini mengatur kehidupan bangsa Israel dengan baik, tentang cara mereka berrelasi dengan hidup jujur, hidup dalam keadilan, hidup dalam berbelas kasihan, baik kepada teman sebagai kenalan, keluarga, tapi juga kepada musuh yang tidak menyukai mereka atau bahkan yang mereka tidak sukai. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 1-13 dengan perikop peraturan tentang hak-hak manusia, Allah memanggil bangsa Israel, tapi juga Allah memanggil kita dalam kehidupan di hari ini untuk menjadi teladan baik bagi sesama anak bangsa. Kita hidup di daerah yang sama, di negara yang satu, bahkan dalam keragaman kita. Karena itu menjadi berdampak bukan berarti kita ikut-ikutan menjadi besar dengan cara duniawi. Melainkan berani tampil berbeda melalui sikap yang nyata, dengan menolak, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menerima suap, tidak memutarbalikkan keadilan, tidak melakukan diskriminasi, dan tidak mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Dan itu berarti, Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang terkasih, bahwa setelah kita merayakan kemerdekaan, firman Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana kemerdekaan itu harus kita isi dengan tanggung jawab sebagai orang percaya. Kemarin saya baru ingat, kemarin bahwa kita duduk-duduk, kita ada omong tentang ini, situasi dan keadaan, bahwa ada pemimpin-pemimpin di luar sana yang respon dengan sigap untuk tanggap terhadap bencana terjadi di Flores, NTT. Tapi ada keluhan-keluhan terhadap orang nomor satu NTT yang kasih keluar argumentasi pernyataan tentang ambil saja dulu, bayarnya kemudian oleh pemerintah.
Sementara dari yang lain itu kirim langsung. Jadi ada semacam kemarahan dari diri pribadi, ada semacam pernyataan-pernyataan jengkel. Lalu respon terhadap sikap ini bilang begini, dong bikin begitu supaya dong pun nama terus dibicarakan. Dong bikin begitu supaya dong pun masa terus diingat. Waktu waktu dong pernah bikin begini. Apa mama bapak saudara semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Menjadi berdampak bukan berarti ikut-ikutan menjadi besar dengan cara duniawi. Lalu kemudian bikin orang jengkel dan pun sikap. Karena itu sekali lagi, setelah kita merayakan kemerdekaan, maka firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kemerdekaan itu harus diisi dengan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Yang mengaku percaya kepada Tuhan, pemberi anugerah dan rahmat dari kemerdekaan itu sendiri. Yang pertama, merdeka bukan berarti bebas bikin apa saja. Merdeka bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Seringkali kita memahami kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan. Betul. Padahal kebebasan bukan berarti kita boleh melakukan apa saja. Karena itu sebenarnya kita mesti memahami tentang kebebasan dalam bingkai kemerdekaan yang hakiki. Orang Kupang bilang, bebas merdeka, oke, tapi tahu diri juga. Kok jangan bikin orang lain susah. Bebas merdeka iya, tapi tahu diri juga, kok jangan bikin susah orang lain. Kita bebas berbicara tentang apa saja, tapi kita tidak dengan seenaknya bisa memfitnah orang lain. Kita bebas menggunakan media sosial untuk muat apa saja. Tapi ingat, kita tidak berhak untuk menyebarkan berita omong kosong. Kita bebas mencari keuntungan dengan cara apa di mana saja, bebas silakan. Tapi kita tidak berhak mengambil milik orang lain. Bebas, merdeka itu baik, tapi bukan berarti bisa lakukan sesuka hati. Kita bebas hidup dalam masyarakat, atau mau gimana saya pergi. Bebas hidup dalam masyarakat, tetapi kita tidak boleh semena-mena melakukan atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Nah itu poin pertama, merdeka tapi bukan berarti bebas berbuat apa saja. Kemerdekaan harus disertai tanggung jawab yang baik dan benar. Karena itu di setiap perayaan kemerdekaan kita tidak hanya menekik seruan merdeka sambil kita mengepalkan tangan tanda semangat yang berkobar, tetapi kita mesti membuktikan dengan perilaku hidup yang benar. Apalah artinya gaung kemerdekaan dengan semangat membara, tapi perilaku hidup suka bikin susah orang lain. Tapi kalau dengan gaung yang cukup sederhana, merdeka, oh merdeka, tapi perilaku hidup kita mendukung orang untuk bisa maju berkembang, menjangkau setiap harapan-harapannya. Poin kedua, orang merdeka tidak menjadi penyebar hoax. Ayat 1 dari bacaan kita sekaligus nats pembimbing bagi kita. Kata hoax berarti berita atau informasi yang tidak benar, tapi dibuat seolah-olah itu benar lalu disebarkan kemana-mana. Misalnya, kita ada dalam grup-grup keluarga atau grup-grup karena pekerjaan kita. Kita menerima pesan di grup-grup tersebut bilang begini, pagi-pagi uang 100 juta. Asal teruskan
ke 10 grup lainnya. Atau sebarkan sekarang juga tanda seru itu tegas. Kalau tidak diteruskan, maka akan terjadi sesuatu. Apa mama saudara yang terkasih, kadang-kadang karena rasa takut atau karena langsung percaya, maka kita serta-merta meneruskan saja. Padahal kita belum tahu apakah itu berita benar atau salah. Seolah-olah uang itu datang dengan gampang saja tanpa bekerja. Sehingga di jam pertama tadi saya bilang, kita selalu pikir, oh saya bagi ini, saya kumpul setakor mungkin sekitar 10.000. Ya, tapi saya dapat kembali ini 99.991.000. Ribu ya. Perbaiki di situ. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih parah lagi kita merasa kalau kita punya hidup ini ditentukan oleh sebuah pernyataan-peringatan dalam tanda petik yang ditegaskan dengan tanda seru di belakang kalimat. Ingat, harus teruskan. Kalau tidak, terjadi sesuatu, tanda seru. Kita seolah-olah takut begitu. Ya, kita pun hidup ini ditentukan oleh apa? Iman atau logika? Orang percaya harus belajar memeriksa kebenaran sebelum dia melanjutkan atau membagikan. Karena itu jangan karena kita mempunyai handphone yang canggih, lalu kita merasa bebas mengatakan dan menyebarkan berita apa saja, padahal itu omong kosong. Karena Tuhan membenci jari dan mulut yang biasa dipakai untuk memfitnah, mengadu domba, memprovokasi masalah, lalu pura-pura bikin diri seolah ada salah. Kayak bikin diri hidup seolah ada beban lah begitu. Padahal dia berlewat saja itu kesalahan. Bahkan dia pun perbuatan, makanya itu masalah jadi. Tapi giliran tangan. Papa mama saudara semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jari dan mulut kita harus diperintah oleh akal sehat. Dan akal sehat kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Jangan asal sebar berita di media sosial sebelum cek kebenarannya. Sebab satu berita bohong dapat merusak nama baik seseorang, memecah belah keluarga, menimbulkan kebencian, dan bahkan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Karena itu, setelah kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, marilah kita mengisi kemerdekaan itu dengan budaya berkata benar. Orang yang berdampak baik selalu memilih cara yang berbeda, yaitu dia menyaring sesuatu sebelum dia sharing kepada sesama. Saring dulu, baru sharing. Ketiga, orang merdeka tidak menjual kebenaran dengan suap. Ayat 7 dan ayat 8. Suap itu memberikan atau menerima uang, barang atau keuntungan tertentu supaya seseorang bisa melakukan sesuatu yang tidak benar dan memberikan perlakuan khusus kepada sahabat, kenalan. Suap membuat orang tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Uang melicin membuat yang benar bisa jadi salah, dan salah bisa menjadi benar. Bahkan yang salah sampai paling parah, dia bisa menjadi mulus karena uang melicin. Yang tidak berhak bisa mendapatkan sesuatu, yang sebenarnya berhak justru kehilangan haknya. Bangsa yang merdeka membutuhkan manusia yang hidup jujur. Karena itu kita mungkin tidak mempunyai jabatan besar, tetapi kita bisa memulai kejujuran dari hal-hal kecil. Mulailah dari dalam diri sendiri. Ketika kita bisa memulai kejujuran dan hidup dari hal-hal yang kecil, kita mampu menolak amplop atau sogokan di semua urusan-urusan kita. Maka kita yakin bahwa setiap kerja jujur yang baik
berkat Tuhan itu pasti cukup bagi kita. Kerja jujur yang baik, pasti Tuhan pun berkat cukup bagi kita. Jujur baik atau baik baru jujur. Orang jujur pasti dia baik. Betul ya? Orang baik belum tentu dia jujur. Kalau saya salah minta maaf. Yang keempat, orang merdeka tidak terlibat dalam kejahatan massal. Ayat yang kedua, firman ini mengingatkan kita, jangan ikut melakukan sesuatu yang tidak benar hanya karena lihat orang banyak ada bikin. Sekali lagi, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, jangan ikut melakukan sesuatu yang tidak benar hanya karena kita lihat orang banyak bikin itu. Kalau orang banyak berbohong, jangan berbohong. Kalau banyak orang melakukan suap, jangan kita ikut sogok. Kalau banyak orang menyebarkan fitnah, kita jangan ikut menyebarkan. Kalau banyak orang melakukan ketidakadilan, jangan ikut terseret di dalamnya. Kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Karena kalau 10 orang melakukan kesalahan, yang namanya kesalahan tetaplah kesalahan. Dan lebih baik jujur mengakui kesalahan itu daripada dari awal kita sembunyi rapat-rapat, tapi pada akhirnya terungkap juga. Sekali lagi, kalau 10 orang melakukan kesalahan, yang namanya kesalahan tetaplah kesalahan. Tapi kalau 1 orang saja yang berdiri dalam kebenaran, meskipun di sekelilingnya dia ditinggalkan oleh setiap orang, tetaplah yakin bahwa Tuhan berpihak pada dirinya. Tuhan berdiri untuk menjadi pembelanya. Karena itu menjadi orang Kristen berarti berani mengatakan, saya tidak mau ikut-ikutan dalam kejahatan massal. Saya memilih melakukan yang benar. Berani berkata tidak terhadap setiap kesalahan. Meskipun kita harus dikucilkan, kita harus ditinggalkan, dan diberikan judul atau label orang sok suci. Yang kelima, orang merdeka tidak membiarkan ketidakadilan terjadi.

lantas bisa lolos dari kesalahan. Karena adil itu merata, adil itu tidak pandang bulu. Kalaupun miskin tapi buat kesalahan, jangan bela perkaranya, kata firman Tuhan. Yang keenam, orang merdeka tidak melakukan diskriminasi. Ayat 4-5, ayat 9-12. Diskriminasi adalah memperlakukan seseorang dengan tidak adil hanya karena keadaan atau latar belakangnya. Sebagai orang percaya, kita harus belajar memperlakukan semua orang dengan baik dan adil. Kalau orang itu kaya, kita hormati. Kalau orang itu miskin, baiknya juga kita hargai dan hormati dia. Kalau dia punya jabatan, kita hormati. Kalau dia orang sederhana, juga harusnya kita hormati. Kalau dia keluarga kita, kita kasihi. Kalau dia bukan keluarga kita, tetaplah untuk mengasihinya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita atau pernah membuat kita sakit hati, terus ketika dia jalan dan kita ketemu dia di tengah jalan, dia mendapatkan sebuah tantangan, dia pemotor rusak kok, atau dia mengalami kecelakaan dan dia jatuh, dia luka-luka kok, jangan kata sinis, jangan senang atas itu penderitaan, lalu kita kasih keluar komentar, bilang surasa, kita hari

mesti ingat. Tapi jauh lebih mulia ketika kita selalu ada dalam doa-doa mereka. Jangan lupa untuk mendoakan orang yang membenci kita. Bapak-bapak saudara semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat lain disampaikan juga tentang bagaimana kita menghargai waktu istirahat bagi orang kecil dan juga bagi alam. Jangan siksa bawahan atau pekerja lewat batas bekerja. Kasih hak istirahat yang pas untuk mereka. Kerja itu penting.

0: bagi bangsa.
1: Jadi mengisi kemerdekaan tidak selalu berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu yang besar. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal kecil. Berkata benar, hidup jujur, berlaku adil, tidak membeda-bedakan orang, dan mau menolong sesama. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Paduan suara Ebenezer bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun. Gambaran minyak yang meleleh ke janggut Harun adalah sebuah berkat Tuhan yang terus mengalirkan dalam kehidupan kita. Persekutuan kita menjadi persekutuan yang menyaksikan kepada dunia luar bahwa Indonesia merdeka tidak hanya dengan angka 81, tapi kerukunan menjadi bukti bahwa kemerdekaan itu diisi dengan baik. Papa, mama, bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir dari bacaan kita, ayat 13. Nasihat yang disampaikan, jaga lidah, jaga hati, supaya tidak tercemari oleh karena kita menyebut atau kita berhalakan kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Jaga lidah, jaga hati, dan tetaplah setia dalam persekutuan dengan Tuhan untuk terus mendoakan bangsa dan negara kita supaya bisa menjadi lebih baik. Kita menuntut supaya negara bisa melihat dan peduli terhadap situasi dan keadaan. Jangan tanya negara sudah buat apa untuk kita, tapi tanyakan diri kita apa yang sudah kita buat untuk negara. Apakah kita sudah mendoakan bangsa dan negara kita, para pemimpin kita? Karena itu ayat yang ke-13 mendidik kita. Karena yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah setia dalam persekutuan dengan Dia sebagai anugerah, sebagai pribadi yang menganugerahkan rahmat kemerdekaan dengan mendoakan bangsa dan negara kita supaya keadaan ini menjadi baik, supaya situasi dan keadaan yang sementara bergumul ini menjadi pulih. Teristimewa saudara-saudara kita yang sementara bergumul di Kepulauan Flores. Kalau kita hidup seperti itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, maka kita bukan hanya menjadi orang yang menikmati kemerdekaan, tetapi kita juga ikut menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan kehidupan yang baik. Sumerdeka kok? Oh, sumerdeka bikin apa? Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita, presiden sampai kepada RT/RW. Lakukan kewajiban kita sebagai warga yang baik. Tuhan menyatakan kuasanya untuk memulihkan keadaan kita. Selamat memaknai kebenaran firman Tuhan ini, pulang dan jadilah sebagai warga negara yang baik untuk mengisi kemerdekaan dengan mampu menunjukkan sikap yang tegas dengan menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Tuhan memberkati persekutuan kita dengan sabdanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respon atas firman Tuhan, saya silakan kita berdiri dan mari bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan di segala waktu. Kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya persembahan yang kita berikan menjadi ungkapan syukur, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan izinkan kami nikmati sampai dengan saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami, telah kami siapkan persembahan-persembahan kami Bapa. Namun sebelum kami meletakkannya di hadapan-Mu, kami mohon ampunilah kami. Suci dan kuduskanlah persembahan-persembahan kami. Biarlah persembahan-persembahan kami ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan mengingat untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengelola semuanya ini Tuhan, sertailah mereka dengan hikmat dan dengan roh takut akan Tuhan dalam mengelolanya. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin.

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena di setiap saat dan di setiap waktu kami terus dituntun dan dipelihara dalam kasih setia Tuhan. Kami memasuki persekutuan dalam kebaktian minggu di hari ini Tuhan, pada jam 8 pagi. Dan Engkau mengetahui semua kami yang boleh datang dan menghampiri Tuhan. Kami berterima kasih karena dalam setiap kesibukan kami, tapi Tuhan berkenan untuk mengatur langkah kami mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Dan semua kami yang datang, kami datang dengan setiap ungkapan syukur kami, kami datang dengan setiap pergumulan dan pengharapan kami. Kami nyanyikan itu semua dari lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga layak akan menjawab kami. Dalam kebersamaan kami di saat ini Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong sehingga pujian dan penyembahan telah kami nyatakan kepada Tuhan bersama dengan segenap anak-anak Tuhan, baik sebagai majelis jemaat, sebagai karyawan, sebagai umat-Mu, ya Bapa. Dan semua kami yang telah memberi diri untuk mengangkat pelayanan di saat ini, kami percaya Tuhan yang menyertai kami, sehingga di setiap pergumulan yang kami nyatakan kepada-Mu, juga kami percaya Tuhan yang mengatur semuanya itu bagi kami. Ada rasa syukur dari segenap anak-anak Tuhan yang dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka semua boleh datang dengan sukacita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati persembahan syukur, persepuluhan, nasar, dan juga persembahan-persembahan lainnya, baik untuk pelayanan rutin maupun juga untuk menunjang dan menopang pekerjaan pelayanan pembangunan yang ada di gereja-Mu di sini. Tuhan memberkati persembahan syukur dari seorang anak di rayon 9, juga persembahan syukur dari satu keluarga tertentu di rayon 1. Tuhan berkati semua yang dinyatakan kepada-Mu Bapa, agar semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan persepuluhan dari keluarga tertentu juga di rayon 1. Tuhan Yesus berkati nasar dari seorang ibu yang digumuli dalam kehidupan, demikian juga nasar dari keluarga Teva untuk anak Rivaldo yang boleh berlatih dan untuk pertama kalinya akan mengendarai kendaraan bermotor dengan segala pergumulan, tugas dan tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Tuhan berkati ya Bapa, sehingga semua persembahan yang dinyatakan kepada Tuhan ini berkenan dengan kehendak Tuhan, dan segala hal yang menjadi harapan anak-anak-Mu, Tuhan yang jawab menurut kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga datang dalam syukur untuk ulang tahun kelahiran dari seorang bapa di rayon 18 di usia yang ke-57 tahun. Tuhan telah memelihara hamba-Mu sehingga usia ini dapat dinikmati. Tuhan berkati dan Tuhan sempurnakan sukacita bersama dengan istri dan anak-anak dan keluarganya. Bahkan harapan untuk menikmati umur panjang dari Tuhan, menikmati kesehatan, kekuatan, biarlah semuanya itu Tuhan anugerahkan sehingga hamba terus bekerja dan mengupayakan hidup bersama dengan keluarga dari setiap berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bawa segenap pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Kami bawa pergumulan kehidupan pendidikan dari anak-anak kami, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dengan masa depan yang terbaik. Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kehidupan yang mereka cita-citakan. Beri mereka hikmat untuk bisa menekuni pendidikan yang sementara ini mereka jalani. Kami juga datang dengan segala pergumulan untuk tugas pekerjaan kami, baik itu di kantor, di sekolah, di pasar, dan di tempat-tempat lain, dengan segala perbedaan tanggung jawab kami sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak di rumah tangga, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diakon, pengajar di gereja bersama dengan cafik, vikaris, dan juga karyawan lainnya, sebagai bapak ibu guru dan anak-anak sekolah di sekolah, sebagai pedagang, wirausaha, tukang ojek, guru bangunan di tempat usaha kami, di pasar ataupun juga di rumah, dalam segala usaha yang kami kerjakan Tuhan berkati. Sebagai polisi, tentara, bidan, dokter, perawat, Tuhan juga berkati, sehingga melalui pelayanan yang kami kerjakan semuanya boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang kami layani, bagi kehidupan keluarga kami. Dan kami persembahkan setiap pelayanan ini untuk bangsa dan negara, bagi Ibu Pertiwi, bangsa Indonesia yang tercinta. Sebagai apa saja dalam setiap rutinitas kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ketika kami akan kembali dalam kehidupan kami, Tuhan tetap berkati firman-Mu supaya kami pulang dengan membawa berkat-Nya. Kami tidak sekedar menjadi pemberita, demikian juga kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi semua kami mampu melakukannya dengan setia. Sebagai warga negara yang baik, kami menghargai semua perbedaan yang ada, dengan tetap mendukung pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Bahkan situasi yang sementara menjadi pergumulan kami bersama-sama, kami percaya bahwa di setiap doa dan pergumulan yang kami nyatakan kepada Tuhan, Allah mendengar dan Allah akan menjawab dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Semua kami yang telah mendukung pelayanan di jam 8 pagi ini, Tuhan berkati sebagai lead muger, teman-teman lead muger yang memandu dan mengiringi pujian musik dalam pujian kami, Tuhan berkati. Paduan suara Ebenezer, Tuhan berkati. Dan tim multimedia yang memandu sound system dan LCD, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan kembali. Perjalanan pulangnya kami, kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan, memimpin menyertai kami, supaya kami tiba dengan damai dan sejahtera Tuhan. Minggu yang baru terbentang di hadapan kami, menjadi rahasia akan jadi apakah kami di dalamnya. Tapi kami percaya bahwa semua kami akan lalui dengan baik. Bila mana kami harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan kami, kami hanya mohon kepada Tuhan, kuatkan iman kami, supaya kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap berlaku atas kami. Dan karena itu dalam iman yang teguh, kami tetap bersandar kepada Tuhan dengan setia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Pelayanan rutin, pergumulan pembangunan, Tuhan campur tangan bersama dengan kami, agar semuanya dapat kami lalui dengan baik. Ini doa dan syukur kami Bapa. Sambut yang kami yang datang kepada-Mu dengan segala pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita ikuti warta jemaat.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Saya mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Pertama-tama ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Mary Kecil Linit Bani SDA yang berkenan memimpin kebaktian kedua pagi ini. kepada semua unsur pelayan, penentu adegan pengajar, tim Mugger, pemandu lagu pemain kimur, tim IT, berunsur Ebenezer yang telah menaikkan pujian kepada Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu yang berkesempatan berbakti bersama pagi ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Informasi pelayan yang pertama, ibadah rumah tangga kategori fungsional di rayon diatur tersendiri oleh majelis rayon. Sedangkan kebaktian minggu depan 30 Agustus 2006, minggu terakhir bulan kebangsaan Gemit tahun 2026, kebaktian berlangsung seperti biasa 3 kali. Di jemaat Polikarpus akan berlangsung jam 6 pagi, jam 8 dan jam 18. Sedangkan di Gereja Ekumene Kristen Paulus Pelo berlangsung 1 kali pada jam 9. Untuk Bapak Ibu Majelis, tim Mugger yang bertugas, mohon memperhatikan lampiran jadwal. Yang berikut, jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta Vikaris dan Calon Vikaris Karen Round diatur sebagai berikut. Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, Bapak Pendeta CMD Georgia Dinosole SDA berkunjung di Rayon 19, Calon Vikaris Fidelus Laun SDA berkunjung di Rayon 20. Dimohon untuk Bapak Ibu Majelis mengatur pelayanan tersebut. Berikut warta nikah akan masuk dalam penikuhan dan pemberkatan nikah pasangan-pasangan. Satu, Saudara Suleman Kuritago dengan Saudari Iria Suarez da Costa. Rencana pengembalan tanggal 3 September 2026 jam 9 dan pemberkatan dilaksanakan tanggal 4 September 2026 jam 9 pagi bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan kedua, Saudara Mesias Saltes Johannes Lahia dengan Saudari Adrilia Medelin Tungga. Rencana pengembalan dilaksanakan 3 September 2026 jam 11 dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 4 September 2026 jam 15 bertempat di Gereja Polikarpus Atambua. Pasangan yang ketiga, Saudara Adrianto Ricciardus Nge dengan Saudari Sara Sekundina Adu. Pemberkatan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2026 bertempat di Jemaat Anugerah Atambua. Bagi pasangan yang nama-namanya dibacakan, mohon memperhatikan jadwal-jadwal tersebut. Berikut ibadah gabungan kaum Bapa Jemaat Polikarpus Atambua akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 jam 18.30 bertempat di rumah Bapak Andra Sukabir, Ren 17, alamat di depan Toko Jujur. Minta maaf di warta tertulis di belakang, tapi yang sesungguhnya di depan Toko Jujur, Pasar Baru Atambua, dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sembri Jursi Adosono Adino Sole STH. Dimohon kepada semua bapak-bapak dari 1 sampai 20 untuk mengikuti ibadah gabungan tersebut. Berikut ibadah gabungan pemuda Gemit Polikarpus Atambua dilaksanakan pada hari Jumat 28 Agustus 2006 jam 17.30 bertempat di Gereja Polikarpus Atambua. Untuk itu dimohon kepada pemuda-pemudi dapat mengambil bagian pada ibadah tersebut. Berikut berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di Sorga mendiang Bapak John Bervianus Betten di Rayon 4 pada hari Kamis 20 Agustus 2026, dan jenazah telah dikuburkan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Majelis dan seluruh jemaat Polikarpus Atambua mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan pemilik kehidupan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Diinformasikan bahwa pendaftaran pendidikan katekisasi khusus dibuka yang diperuntukkan khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang baru berpindah agama dan untuk keperluan menikah. Pendaftaran dimulai tanggal 18 sampai 30 Agustus 2026 melalui koordinator rayon masing-masing, dan Bapak Ibu yang berkepentingan dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari kerja. Pertemuan perdana akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2026 jam 10. Kebaktian minggu depan kita siapkan tentang khusus untuk bencana Flores. Dan saat ini telah dibuka posko donasi bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menyumbang, dapat memberi berupa uang, pakaian layak pakai, obat-obatan dan lain-lain yang diperlukan melalui Sekretariat Gereja Polikarpus Tambua. Informasi

0: Terima kasih. Dan yang berikut kami perlu sampaikan bahwa mahasiswa praktek atas nama Saudari Jessica telah selesai menjalankan masa praktek di tempat kita, dan yang bersangkutan akan kembali untuk melanjutkan studi. Untuk itu kesempatan saya berikan untuk memberikan ucapan terima kasih.
1: Baik, shalom. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Mama Jemaat Tuhan, Bapak Mama Pendeta, dan Bapak Mama Majelis semua yang senantiasa dengan penuh cinta dan kasih menerima saya di tempat ini untuk belajar dan berproses selama kurang lebih 2 bulan di tempat ini. Kita sama-sama di sini melayani Tuhan, dan saya mohon maaf jika selama kurang lebih 2 bulan ini mungkin saya ada kesalahan. Saya mohon maaf dan saya meminta dukungan doa dari Bapak Mama sekalian untuk saya melanjutkan studi dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Shalom.
0: Bagi kita beri aplaus untuk kekasih kita.

0: Dan yang terakhir, jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 246 jiwa, terdiri dari laki-laki 103 jiwa dan perempuan 143. Demikian beberapa informasi tambahan yang kami sampaikan lewat warta jemaat pagi ini. Seperti yang Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam.
1: Salam. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita pulang dalam kehidupan kita dengan membawa amanat pengutusan. Jemaat Tuhan yang terkasih, 81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, melainkan ketika bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih. Bangsa ini juga tidak akan berubah jika kita hanya melihat persoalannya. Perubahan dimulai ketika setiap orang percaya memilih hidup menurut kehendak Tuhan. Dari penyebar hoax, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kebenaran. Dari budaya suap, Tuhan memanggil kita hidup dalam kejujuran dan integritas. Dari ketidakadilan dan diskriminasi, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa keadilan dan kasih bagi semua orang. Karena itu pergilah untuk menjadi terang Kristus dimanapun engkau berada.

Mari kita kembali dalam kehidupan dan pergumulan hidup kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Penyertaan-Mu bagi anak terkasih kami Jessica Oiman untuk belajar dan berproses dalam masa MPL, untuk persiapan penyusunan skripsi dan penyelesaian pendidikan perguruan tinggi. Kasih setia-Mu menjadi bukti bahwa Engkau setia dalam penyertaan untuk menyertai anak-Mu dalam menekuni pendidikan sampai pada kesudahan. Biarlah ia mengakhiri seluruh rangkaian masa prakteknya. Ia kembali dalam penyertaan Tuhan untuk kelanjutan studi sampai selesai dalam hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan kembali, Tuhan menyertai kami dengan berkat penyertaan Bapa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus tetap tinggal menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: kalau menurutku yang paling membuat aku jatuh cinta, jawabannya adalah layaknya. Aku pribadi adalah orang yang suka laut, karena menurut aku laut-laut di laut itu punya pesona yang selalu bikin sepi, tenang, dan rindu. Bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tapi karena laut di laut itu juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Banyak cerita, tradisi, dan juga keseharian masyarakat yang tumbuh berdampingan yang dengan laut. Sebagai seni budaya, melihat kekayaan alam dan budaya yang saling melengkapi seperti itu membuat aku semakin bangga menjadi bagian dari Batak Daud dan semakin semangat untuk memperkenalkannya kepada lebih banyak orang.
1: Wow.

0: sesungguhnya.
1: Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan.
2: Atam Buah Pagi Ini.
1: Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Dengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kita sudah ikuti bersama siaran ibadah Minggu pagi dari Gereja Polikarpus Atambua. Saya masih menemani Anda dan mengupdate berbagai informasi ke ruang dengar Anda sampai dengan pukul 10 pagi, artinya masih 11 menit ke depan.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah.

bilang, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan.

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga.

Happy Sunday ya. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya tetap semangat ya. Senang banget nih hari ini aku, Belva Basita Martono, bisa kembali menemani teman-teman di program kesayangan Nita, Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, buat teman-teman yang ada di Kabupaten Welu, Malaka, Timur Tengah Utara atau TTU, Pulau Alor, sampai seluruh anak Indonesia yang lagi dengerin lewat radio, live streaming, ataupun aplikasi RRI Digital, welcome semuanya. Makasih banyak ya, karena hari ini kalian udah join bareng Belva. Nah, teman-teman, coba deh ingat-ingat. Siapa sih sahabat terbaik kalian? Pasti seru ya kalau punya teman yang selalu ada buat diajak main, belajar, ngobrol, or even saling bantu pas lagi butuh. Makanya, tema kita hari ini spesial banget loh, yaitu indahnya persahabatan. Selama 1 jam ke depan, kita bakal ngobrol santai tentang arti persahabatan, dengerin cerita inspiratif, berbagi simple tips supaya jadi teman yang baik, dan tentunya ditemani lagu-lagu seru yang bikin hari minggu kalian makin ceria. So, stay tune ya teman-teman, dan kemana-mana, karena masih ada banyak banget keseruan yang bakal kita lewatin bareng-bareng. Yuk kita mulai pagi yang indah ini dengan sebuah lagu yang ceria. Enjoy musiknya ya.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu.

back di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Masih bareng Belva yang bakalan nemenin hari minggu kalian. Semoga hari ini kalian tetap sehat, happy, dan penuh semangat ya. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin tentang persahabatan, pasti banyak banget cerita yang bisa kita bagiin ya. Ada temen yang selalu ada pas kita lagi butuh, temen buat main bareng, atau temen yang selalu bikin hari kita terasa jadi lebih seru. So having a good friend is something really special. Kadang kita gak sadar loh ke teman-teman, hal-hal kecil aja kayak ngobrol bareng, ketawa atau bercanda bareng karena hal-hal random, atau saling bantu bisa bikin jadi kenangan yang susah buat dilupain. Tapi pernah gak sih kalian lihat ada teman yang lebih sering sendiri? Ya mungkin dia masih ngerasa malu, baru pindah lingkungan, atau belum nemuin teman yang cocok. But if you see someone like that, jangan ragu buat deketin mereka ya. Kalian bisa mulai dari hal yang sederhana kok teman-teman. Kayak misalnya sekadar senyum, nyapa duluan, atau ngajak mereka ikut main bareng. Cause sometimes one small kindness dari kita itu bisa make someone feel accepted dan dihargain loh. Jadi yuk teman-teman, mulai sekarang kita belajar jadi teman yang lebih baik. Jangan milih-milih teman ya, jangan ngejek kekurangan orang lain juga, dan selalu berusaha bikin lingkungan di sekitar kita jadi terasa nyaman buat orang lain. Ingat nih teman-teman, friendship itu bukan cuma tentang having many friends, tapi juga tentang being someone who can make others feel happy and juga dihargain gitu. Oke teman-teman, kayaknya setelah ngobrol sedikit tentang betapa indahnya persahabatan ini, sekarang kita mau lanjutin dengan lagu berikut ini dulu nih teman-teman. Semoga masih enjoy ya.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu,

0: sedang mendengarkan Suara Anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Halo teman-teman, masih bersama Belva di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, sekarang Belva mau berbagi sebuah cerita kecil tentang persahabatan nih. Cerita ini tuh ngajarin kita that sometimes simple action itu bisa loh bikin a beautiful friendship juga. Jadi ceritanya ada seorang anak bernama Beno nih teman-teman. Suatu hari Beno tuh pindah ke lingkungan baru sama keluarganya. Semuanya itu terasa beda banget buat Beno. Dia belum punya teman, belum kenal siapa-siapa, dan masih ngerasa sedikit canggung sama tempat barunya. Tiap sore Beno ngeliat anak-anak lain main bareng di lapangan. Mereka ketawa, bercanda, juga mereka tuh kelihatan bener-bener nikmatin waktu mereka. Tapi Beno cuma duduk di pinggir lapangan sambil ngeliatin mereka dari jauh. Sampai akhirnya seorang anak bernama Aris ngeliat Beno yang lagi sendirian nih teman-teman. Aris pun nyamperin Beno sambil bawa bola terus bilang, "Hai, kamu mau ikut main bareng kita?" Nah, denger sapaan itu, Beno langsung galau seneng banget nih teman-teman. Walaupun awalnya masih malu-malu, akhirnya Beno ikut main sama Aris dan juga teman-teman lainnya. Sejak hari itu, mereka mulai deket deh. Aris sering ngajak Beno main, bantu Beno kenal teman-teman baru, juga bikin Beno ngerasa lebih nyaman di lingkungan barunya. Begitu juga nih sama Beno teman-teman. Saat Aris butuh bantuan, Beno tuh selalu berusaha buat ada. Nah, dari yang awalnya cuma sebuah sapaan sederhana, akhirnya tumbuh jadi sebuah persahabatan yang indah. Teman-teman, dari cerita Beno sama Aris, kita bisa belajar nih bahwa menjadi sahabat yang baik itu sebenarnya gampang loh. You don't need to do something big to make someone feel special. Kadang hal kecil kayak sekadar menyapa, dengerin cerita, atau ngajak teman join itu udah bisa bikin mereka ngerasa dihargain loh. Jadi mulai sekarang jangan takut buat jadi orang yang lebih ramah ya. Who knows kan, sapaan kecil dari kita di hari ini itu bisa jadi awal dari sebuah persahabatan yang luar biasa. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah dengerin cerita Belva hari ini. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi teman yang lebih baik.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

sedang mendengarkan Suara Anak Radio Republik Indonesia. Apa?

Indonesia layak anak. Gimana, masih semangat nemenin hari minggunya? Kali ini aku mau nyapa lagi nih buat semua teman-teman yang lagi dengerin siaran, mulai dari Belu, Malaka, TTU, Alor, sampai seluruh anak Indonesia dimanapun kalian berada. Makasih banyak ya karena udah ngeluangin waktu buat dengerin dan berbagi cerita sama kita di hari ini. Teman-teman, ngomongin tentang sahabat, coba deh kalian ingat satu orang yang selalu bikin kalian merasa nyaman. Mungkin teman yang sering nemenin kalian, teman yang suka bantu kalian, atau teman yang selalu bikin kalian ketawa bareng. Sometimes we don't realize how important a friend can be. Kehadiran seorang teman yang peduli itu bisa bikin hari yang biasa aja jadi terasa lebih seru loh teman-teman. Nah, karena hari ini kita lagi bahas tentang persahabatan, aku punya satu tantangan kecil nih buat kalian semua. Coba nanti setelah dengerin siaran ini, sempetin buat nyapa teman kalian. Bisa lewat chat, ketemu langsung, atau sekedar bilang apa kabar. Simple things can mean a lot loh teman-teman. Dan kalau kalian lihat ada teman yang lagi sendiri, sedih, atau mungkin lagi ngalamin kesulitan, jangan ragu ya buat deketin mereka. Kalian bisa tanya hal-hal yang sederhana aja, kayak kamu gak apa-apa? Atau mau aku temenin gak? Nah, jadi kadang itu seseorang cuma butuhin teman yang mau hadir dan dengerin kita loh teman-teman. So, let's spread kindness mulai dari hal kecil di sekitar kita ya. Oke, teman-teman, tetap di Idola Anak, Indonesia Layak Anak. Karena setelah ini Belva masih punya tips-tips menarik tentang gimana sih caranya jadi sahabat yang baik. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin lagu berikut ini.

0: anak Indonesia layang anak.
1: Nah, setelah tadi kita ngobrol tentang betapa indahnya persahabatan, sekarang aku mau sharing beberapa tips sederhana supaya kita bisa jadi sahabat yang lebih baik lagi nih. Cause being a good friend itu doesn't mean we have to be perfect loh. Yang penting itu gimana caranya kita bisa bikin orang lain ngerasa nyaman, dihargai, dan diterima. Oke, Belva punya 3 simple tips nih. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama itu jadilah pendengar yang baik, teman-teman. Sometimes people just need someone to listen loh. Kadang teman kita gak selalu butuh jawaban atau solusi. Ada kalanya mereka cuma ingin didengerin pas lagi cerita atau lagi ngadepin masalah. Jadi coba biasain buat dengerin dengan tulus, gak motong pembicaraan. Juga nunjukin kalau kita itu peduli sama apa yang mereka rasain. Yang kedua, saling menghargai dan jangan membuli ya teman-teman. Everyone is different and that's what makes us special. Iya kan teman-teman, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang pintar di pelajaran, ada yang jago olahraga, ada yang jago gambar, atau ada yang punya kemampuan lain yang beda-beda. Karena itu, jangan pernah ejek teman, baik dari penampilan, kemampuan, maupun hal-hal yang bisa bikin mereka merasa sedih. Sahabat yang baik itu sahabat yang bisa memberikan semangat teman-teman, bukan menjatuhkan. Nah, yang terakhir itu suka membantu dan berbagi. Small kindness itu bisa bikin big impact lah teman-teman, kayak yang dari tadi aku bilang. Jadi kebaikan kecil kayak bantu teman yang lagi kesulitan, bagi sesuatu yang kita punya, atau sekadar memberikan semangat itu bisa berarti besar banget bagi orang lain. Kita gak harus ngelakuin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial buat jadi teman yang baik. Hal sederhana itu bisa dilakuin dengan tulus, itu juga udah cukup banget. Nah, jadi teman-teman, gampang gak sih? Mulai sekarang, yuk kita sama-sama belajar jadi sahabat yang ramah, peduli, dan selalu bawa energi positif. Cause a good friendships itu mulainya dari a good heart. Sekarang kita lanjutin sama lagu berikut ini dulu ya.
2: Hai semua, tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Wah, gak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini di Idol Anak Indonesia Layak Anak. Banyak banget hal yang udah kita bahas tentang persahabatan, mulai dari pentingnya nyapa teman, berani jadi teman yang peduli, sampai belajar gimana caranya jadi sahabat yang baik. Nah teman-teman, inget ya, a good friendship itu bukan cuma tentang finding someone who's perfect, tapi juga tentang being someone yang peduli. Jadi kayak yang sebelumnya aku pernah, setelah aku selalu bilang, persahabatan itu bukan tentang nyari teman yang sempurna, tapi tentang gimana sih caranya kita bisa saling terima, saling menghargai, dan juga saling dukung satu sama lain. Karena kadang satu senyuman, satu sapaan, atau satu bantuan kecil dari kita itu bisa memberikan arti yang besar banget bagi orang lain loh. So let's keep being kind and spread kindness wherever we go ya teman-teman. Yuk mulai dari sekarang kita buat lingkungan sekitar kita jadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan penuh dengan kebaikan buat semua anak Indonesia. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, aku punya pantun kecil tentang persahabatan buat teman-teman semua. Pergi ke taman melihat bunga. Bunga indah berwarna-warni. Mari berteman dengan tulus hati, saling menjaga setiap hari. Ada satu lagi nih. Naik sepeda di pagi hari, melihat burung terbang ke awan. Jadilah teman yang baik hati agar persahabatan penuh kebahagiaan. Yeay, semoga pesan hari ini bisa selalu teman-teman ingat ya. Dan sekarang kita

anak Indonesia layak anak. Gak terasa ya, satu jam kebersamaan kita hari ini udah sampai di akhir acara. Aku senang banget bisa nemenin kalian di hari Minggu sambil sharing cerita tentang indahnya persahabatan. Makasih buat udah bisa spending waktu kalian sama Belva hari ini. Makasih juga karena udah jadi bagian dari perjalanan siaran kita di hari ini. Dan semoga setelah dengerin acara ini, kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih peduli, lebih ramah, dan lebih berani buat menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat nih teman-teman, kayak yang selalu aku bilang sebelum-sebelumnya, small kindness aja itu bisa bikin orang senang banget. Jadi jangan pernah ragu buat nyapa, buat bantu, dan buat jadi teman yang baik ya teman-teman. Okay. Aku Belva Basita Martono mewakili seluruh tim Idola Anak Indonesia Layak Anak pamit undur diri. Selamat menikmati sehari Minggu bersama keluarga dan teman-teman kalian. Tetap semangat belajar, terus berbuat baik, dan jadilah anak Indonesia yang hebat. Salam idola teman-teman. Bye-bye. See you next Sunday ya.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya telah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Prosa itu Radio Tambun Kanal Informasi dan ya inspirasi dan informasi tentu di pagi hari ini pendengar ya ini bukan lagi pagi ya sudah siang. Jadi Tambun siang ini untuk edisi akhir pekan Minggu 23 Agustus 2026 ada saya Alda Faik bersama tim Tambun siang ini menemani Anda. Tadi sudah diawali dengan acara siaran Idola Anak yang tentunya bisa menemani Anda semuanya di akhir pekan ini. Dan selanjutnya kami akan sampaikan untuk Anda informasi. Pendengar Radio Tambua, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Vincent Dalung menjelaskan media sosial memberikan manfaat besar bagi promosi UMKM daerah. Menurutnya Facebook dan Instagram dapat digunakan secara gratis oleh seluruh pelaku usaha. Ia mengatakan digitalisasi UMKM Belu dinilai kini mampu memperkuat transaksi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu pelaku usaha didorong memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas pemasaran produknya secara digital. Ia juga menyampaikan untuk mendukung penjualan secara digital, UMKM juga diminta untuk melakukan transaksi digital yaitu menggunakan QRIS ya. Jadi pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya agar pembayaran non-tunai semakin mudah dilakukan secara langsung. Ya, ia juga mengajak pelaku usaha belajar secara bertahap tanpa merasa terlalu takut. Dan ia berpesan kepercayaan pelanggan menjadi hal penting dalam menjalankan pemasaran melalui ruang digital tersebut. Jadi, deskripsi produk harus sesuai kenyataan agar konsumen mendapatkan pengalaman berbelanja yang baik. Jadi, pendengar, digitalisasi perkuat transaksi ekonomi masyarakat. Mendengar itu dia informasinya, untuk Anda ingin baca selengkapnya, boleh kunjungi situs rri.co.id.

0: Aduh kawan, pun panas lah musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Bahkan dari usaha rumahan sendiri.
2: Kalau kita berbicara yang paling sederhana, sekarang kan semua orang ini pegang smartphone ya. Kalau dulu kita kebanyakan masih banyak yang pegang smartphone, tapi rata-rata sekarang semua pegang smartphone dan semua punya akun Facebook gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dan pertama itu, kita buat akun media sosial untuk usaha. Itu bisa melalui Facebook atau Instagram. Keuntungannya itu gratis, tapi jangkauannya luas. Tinggal bagaimana kita mengatur atau manage produk-produk kita. Contoh, kita foto produk kita secara baik. Kita foto produk dengan HP seadanya, tetapi foto secara baik sehingga walaupun kamera, walaupun bukan HP mahal, tetapi dia jelas tertarik. Kedua, sekarang juga sudah sangat familiar orang menggunakan QRIS ya. Pelaku UMKM sebaiknya bisa mendaftar untuk bisa orang bisa membayar menggunakan QRIS. Kenapa? Karena sekarang banyak orang itu mereka jalan-jalan tapi tidak membawa dompet, mereka membawa HP. Ketika mereka ingin berbelanja, bayarnya QRIS. Sehingga kita orang mau berbelanja, kita sebagai pelaku UMKM itu sudah siap untuk mereka bisa membayar menggunakan QRIS.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Pro 1 Radio Tumbuh Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI, kita masih punya informasi lagi untuk Anda, di mana pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Belu didorong memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk mereka. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan transaksi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu. S. Vincent Dalung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, mengatakan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Belu saat ini. Menurutnya, kondisi perbatasan membutuhkan inovasi pemasaran agar produk lokal semakin dikenal luas. Ia juga menyampaikan melalui platform digital, produk lokal dapat menjangkau konsumen nasional hingga internasional secara luas. Pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan smartphone untuk membuat promosi produk secara mandiri. Diskom Info Belu mendorong literasi digital melalui pendampingan bagi pelaku UMKM daerah. Pelatihan diarahkan agar pelaku usaha mampu mengelola media sosial secara efektif. Dikatakan foto produk yang menarik juga menjadi bagian penting strategi promosi digital usaha. Pelaku usaha tidak membutuhkan perangkat mahal untuk menghasilkan materi promosi menarik tersebut. Ya, benar ya, yang penting menggunakan smartphone atau handphone Anda bisa menghasilkan foto yang bagus dan bisa membuat akun media sosial. Baiklah, berdengar itu informasi di mana pelaku usaha di Belu didorong melek digital perluas pasar. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Tarto.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling and very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it. We can play well and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal yang sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4. Tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Inilah karena balap mobil pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu andainya kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Jadi kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
3: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
3: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
3: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
3: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
3: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustaf.
4: Yeah.

Udah berapa lama sih dia tembuah?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, Atambo siang ini Pro 1 RRI Atambo dengan informasi budaya dan juga lagu-lagu tradisional. Tadi sudah ada lagu TB Manuku Korek dinyanyikan oleh Anis Lagi Berek, tentunya lagu daerah Biloh ya. Pendengar, kita punya informasi dari Padang di mana tradisi Malamang terus didorong untuk tetap hidup di tengah masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kekayaan gastronomi Kota Padang. Pelestarian tradisi tersebut dinilai penting ya agar keterampilan membuat Lamang tetap dikenal dan diwariskan pada generasi muda. Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syahril Kahmat mengatakan tradisi kuliner lokal memiliki peran dalam memperkuat identitas budaya daerah. Menurutnya, Malamang tidak hanya berkaitan dengan makanan tetapi juga mencerminkan budaya dan adat yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau. Menurutnya, kegiatan Malamang yang melibatkan masyarakat dapat menjadi salah satu cara memperkenalkan kembali tradisi tersebut kepada generasi muda. Selain mempertahankan cara pengolahan secara turun-temurun, inovasi rasa dan penyajian juga dapat dilakukan tanpa menghilangkan cita rasa autentik Minangkabau. Syahril berharap tradisi Malamang tidak berhenti pada kegiatan di tingkat kelurahan. Ia mendorong kegiatan serupa dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan dan Kota Padang, sehingga semakin banyak generasi muda yang mengenal dan memiliki keterampilan membuat Lamang. Itu dia pendengar, tradisi Malamang didorong jadi warisan kuliner. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.
1: Thank you.

dimakamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat Ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan

bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Darah Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Darah Ta'a. Karenanya dibuat ritual.

0: sedang mengikuti Atam Gua siang ini.
1: Dari usaha rumahan sendiri.
2: Kalau kita berbicara yang paling sederhana, sekarang kan semua orang ini pegang smartphone ya. Kalau dulu kita kebanyakan masih banyak yang pegang bukan smartphone, tapi rata-rata sekarang semua pegang smartphone dan semua punya akun Facebook gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dan pertama itu, kita buat akun media sosial untuk usaha. Itu bisa melalui Facebook atau Instagram. Keuntungannya itu gratis, tapi jangkauannya luas. Tinggal bagaimana kita mengatur atau manage produk-produk kita. Contoh, kita foto produk kita secara baik, kita foto produk dengan HP seadanya, tetapi foto secara baik sehingga walaupun kamera walaupun bukan HP mahal, tetapi dia jelas tertarik gitu. Kedua, sekarang juga sudah sangat familiar orang menggunakan QRIS ya. Pelaku UMKM sebaiknya bisa mendaftar untuk bisa orang bisa membayar menggunakan QRIS. Kenapa? Karena sekarang banyak orang itu mereka jalan-jalan atau tidak membawa dompet, mereka membawa HP. Ketika mereka ingin berbelanja, mereka bayarnya pakai QRIS. Sehingga ketika orang mau berbelanja, kita sebagai pelaku UMKM itu sudah siap untuk mereka bisa membayar menggunakan QRIS. Berikutnya, kita juga bisa memanfaatkan untuk WhatsApp atau ya, tas lokal dan tahu atau buat grup WhatsApp untuk promosi, baik itu tetangga atau komunitas atau
1: UMKM, bahkan dari usaha rumahan sendiri.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
1: Oke, ingat ya, harus tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selanjutnya, pendengar budayawan sekaligus dalang dari Madiun, Suprianto, terus berupaya menjaga keberlangsungan seni dan budaya tradisional di tengah perkembangan zaman. Kecintaannya terhadap dunia pewayangan dan budaya Jawa diwujudkan melalui aktivitasnya dalam berkesenian, khususnya seni pedalangan. Bagi Suprianto, wayang bukan sekedar pertunjukan hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, pendidikan karakter, serta pesan moral kepada masyarakat. Sebagai dalang, Suprianto berusaha menghadirkan pertunjukan wayang yang tetap berakar pada tradisi, namun mampu diterima oleh berbagai kalangan termasuk generasi muda. Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak melupakan budaya lokal yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Perjalanan Suprianto di dunia budaya menjadi bukti bahwa pelestarian tradisi membutuhkan ketekunan dan kecintaan. Melalui kiprahnya sebagai budayawan dan dalang, ia berharap seni wayang dan budaya Jawa tetap hidup, berkembang, serta terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, jadi pendengar, budayawan Madiun Suprianto konsisten melestarikan seni tradisional, yaitu jadi pewayang ya. Dan juga pendengar, mudah-mudahan ya, walaupun di era yang modern, budaya kita tetap hidup, berkembang, dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Itu dia informasi kami sampaikan, dikutip dari situs rri.go.id. Untuk selengkapnya silakan Anda baca di portal rri.go.id.

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

0: siang ini.
1: Soal kopi Bejawang, fakta di lapangan, produksi itu, angka produksi tiap tahun itu kian menurun dan musim panen itu makin hari makin pendek.
2: Okay.
1: Nah, kenapa bisa demikian? Karena kopi ini punya masa usia produktif.
2: Berapa lama?
1: Ya, 20 tahun rata-rata, paling maksimum. Nah, hari ini kalau kita bicara jujur bahwa kopi Bejawang itu usianya sudah lebih dari itu. Nah, itulah menyebabkan hari ini produksi kopi itu menurun karena sudah tidak lagi optimal. Nah, perlu adanya peremajaan, perlu adanya, bila perlu, replanting. Tapi peremajaan pun sudah, menurut kami, sudah cukup optimal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lakukan peremajaan ini, tentunya angka produksi akan meningkat. Dan itu nanti akan berpengaruh ke banyak sektor termasuk harga. Nah, ini bisa kita lakukan. Hari ini yang menjadi masalah juga adalah kebanyakan prosesor di prosesor itu orang yang memproduksi kopi green bean-nya itu ya di perkebunan, Kak. Jadi kebanyakan prosesor-prosesor hari ini di Bejawang itu sudah pada tua-tua. Nah, kita butuh gerakan anak muda. Nah, sekarang ini anak muda minim nih mau turun di perkebunan. Nah, oleh karena itu kita bersama komunitas ini, fungsinya komunitas ini yang kita buat ini adalah menginspirasi anak muda untuk bisa turun ke perkebunan.
2: Regenerasi ya.
1: Selama ini anak muda ini, teman-teman kita ini hanya tahu profesi yang menarik di industri kopi itu adalah barista.
2: Betul-betul.
1: Karena bekerja di belakang mesin.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini industri yang besar. Semua subsektor di dunia kopi ini sangat mendukung. Prosesor, kemudian ada roastery, orang yang memanggang kopi, kemudian ada barista. Nah, 60% rasa dan karakter kopi itu tuh ditentukan perkebunan. 30% oleh roastery, orang yang meros, dan 10% oleh barista.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semenaraja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya

Suku Bunak merupakan salah satu suku yang mendalami Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan hingga saat ini, terdapat beberapa tradisi suku Bunak yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu tradisinya dalam menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak. Untuk lebih mendalami tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak, kita ikuti penuturan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budayawan Kabupaten Belu yang berhasil dihimpun. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Adat Kabupaten Belu, Agustinus Malimor, kelahiran seorang anak bagi kalangan masyarakat suku Bunak selalu diterima dengan kegembiraan dan diadakan upacara adat yang masih sangat kuat berakar. Dalam suku Bunak, bagi wanita hamil, terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan untuk memberikan pengamanan terhadap bayi hingga proses kelahiran agar terselamatkan. Dari proses acara adat tersebut, jelas Agustinus Malimor, wanita hamil tersebut akan diberikan tanda berupa kain hitam yang dilingkarkan pada lengan oleh orang yang menyelenggarakan ritual adat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi bayi terhadap berbagai gangguan dari luar hingga proses kelahiran. Lanjutnya dalam

0: suku Bunak, proses melahirkan seorang anak, ibu yang sementara sakit untuk bersalin sambil merintih kesakitan akan bergantung dari tali ke tali. Tali tersebut diikatkan pada tiang-tiang usuk rumah agar dengan mudah digapai dan selama proses kelahiran bayi akan dibantu oleh keluarga.
1: Ketika orang tua yang ada itu merasa bahwa dia segera akan bersalin, maka dia akan disuruh setengah badan itu. Nah, jadi bersalin dalam posisi seperti itu, ya, jadi nungging di betis. Begitu bersalin, orang yang sekitar itu yang lurus itu langsung alarm. Alarmnya apa? Toki tempat tidur itu, bahwa kau sudah datang di dunia. Kau jangan lagi bingung. Jadi orang itu lupa mereka begitu anak jatuh. Itu menyampaikan bahwa selamat datang, kau sudah masuk di dunia aneh ini, dunia yang lebih luas, begitu menggiurkan tetapi juga tantangannya begitu parah.
0: Agustinus juga mengutarakan bahwa anak yang baru lahir ini akan langsung diberikan nama saat itu juga. Untuk pemberian nama akan melalui suatu acara ritual pemilihan arwah. Berdasarkan kepercayaan suku Bunak, nama yang akan diberikan merupakan permintaan dari arwah yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.
1: Sudah dimandiin, nanti di situ ada seorang nenek atau seorang ibu-ibu lah yang sudah ini, dia akan gendong, terus dia pun susu ini dia kasih keluar, anak ini digendong. Dia kasih nama, bukan dia yang kasih nama, dia kasih nama pakai pemilihan arwah. Nanti dia bilang begini, katakan umpamanya orang mau bawa saya nama, kalau Bapak Agus yang mau datang, susu sudah. Itu goblok, dia seperti apa, gimana ya, kita terhipnotis atau bisa dia tahu. Dan dia sebut, oh kalau Belika yang mau datang, susu sudah. Kalau Belika betul, dia langsung tangkap susu. Nah, orang berdua, oh Belika naman, Belika yang datang. Jadi dia nama Lika. Nah itu, jadi bukan asal dia orang tua kasihan doa itu nama itu, ya. Upacara itu tadi, masih panggil arwah yang namanya siapa, barang siapa mau datang, bawa kau pun nama dia.
0: Setelah melalui proses ini, Agustinus menuturkan bahwa kebiasaan suku Bunak setelah bayi dilahirkan, terdapat acara yang disebut Hotel Porpak atau potong kayu pemali, dalam hal ini kayu cemara. Peran ini menjadi tugas dari bapak anak yang baru lahir untuk mencari dan membuat perapian buat ibu. Ini dimaksudkan untuk ibu yang baru melahirkan tetap hangat, juga untuk ibu tetap memanggangkan diri sebagai proses pengobatan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Selama proses panggang diri ini berlangsung, ibu dan anak tidak diperkenankan keluar rumah dan mendapat kunjungan secara bergantian dari tetangga maupun sanak keluarga. Kebiasaan dalam kunjungan ini, setiap menginjakan kaki di depan pintu akan menyapa dengan menyebut anak laki-laki atau perempuan dari anak yang baru lahir, seraya menyerahkan pemberian berupa jagung dan kacang tali.
1: Kan dulu kan tidak ada pengobatan, perapian, membuat perapian, dan itu harus cemara. Entah kau di mana mendapat cemara, entah tidak itu harus cemara. Karena mamanya tiap hari itu kan berpanggang api. Kadang-kadang ada yang sampai keliwat tidak sadar dia punya ini luka bakar 40 hari 40 malam. Selama anak ini sudah di luar dan dengan dia punya mama sudah panggang api, karena ada balai-balai ini pasang api di sini. Jadi mamanya itu malam tidur kasih belakang api. Api ini terbesar, dia boleh mati. Nah, karena itu untuk mengeringkan darah yang masih tersumbat di dalam.
0: Agustinus Malimor menambahkan, hal yang dilakukan selama perkunjungan tetangga maupun keluarga akan memberikan petuah kepada bapak anak itu. Petuah ini sebagai bentuk larangan dan peringatan untuk tidak boleh menaiki balai-balai pemali dan bagi ibu untuk tetap memanggang diri di api. Dan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi kalangan suku Bunak yang baru saja melaksanakan proses persalinan.
1: Nah, selama itu orang-orang yang mengunjungi itu selalu memberikan petua. Petuanya kecil. Yang pertama kepada bapaknya, tidak boleh naik balai-balai pemali. Selalu kasih ingat. Lalu kepada ibu, lihat bunga api. Itu dua itu selalu berbarengan orang sebut. Jadi dalam bahasa mereka bilang untuk bapaknya itu hani balai porsa, balai porsa itu balai-balai pemali. Belum boleh naikin, jangan. Sedangkan ibu sendiri itu ya, ibu panggang apinya adik tapi lihat bunga api itu. Itu pesan yang paling utama. Nah, dari selama 40 hari itu bapaknya tidak tidur di rumah. dia tidur di kebun. Dia tidur di kebun, pagi-pagi datang dia hanya timba air, bikin kayu apa semua, masak apa semua selesai, pulang ke rumah.
0: Setelah masa 40 hari sudah genap, tiba saatnya bagi ibu akan membawa anak keluar rumah untuk memperkenalkan kepada dunia luar. Namun sebelum dibawa keluar, Agustinus menjelaskan terdapat upacara adat Saik Sagar yang berlangsung di pagi subuh. Ritual ini dilaksanakan untuk menyambut anak keluar rumah sebagai penduduk baru. Ritual yang dilaksanakan dengan harapan anak setelah keluar ke dunia luar akan meniru hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua. Pelaksanaan ritual ini akan diakhiri dengan duduk makan bersama tetangga dan keluarga.
1: Pagi-pagi masih agak gelap, upacara yang lain berlangsung untuk menyambut anak ini keluar rumah. Ah, itu ada acara namanya orang Melayu bilang Said Sagar. Artinya mereka pergi mengambil makanan yang sesuai dan sepadan dengan dia keluar hari ini, dengan beberapa komedi-komedi di bawah di dalam hutan sana supaya anak ini bisa meniru. Jadi kalau supaya anak ini, waktu itu kan mereka keluar, itu orang yang keluar itu orang bapaknya tidak. Ya orang-orang yang tetangga yang dekat, yang orang baik. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang pergi bawa barang, bawa tajak. Dari mereka pergi itu potong pisang. Siapa punya aja, yang penting kan kejadian ramah itu. Ramah ini itu kan keluarga. Potong aja, yang penting pisang itu yang bisa direbus makan.
0: Berdasarkan keterangan Agustinus, juga menceritakan adanya satu tradisi suku Bunak yang juga sudah berlangsung turun-temurun, yaitu acara cukur rambut. Acara ini berlangsung dengan mengundang semua keluarga yang ada di dalam desa maupun di luar desa. Upacara cukur rambut akan dilaksanakan sesudah anak berusia 3 atau 4 bulan.
1: Kemudian satu upacara khusus, acara resmi cukur rambut. Ada orang yang di ubun-ubun yang biasa masih, itu dia lepas rambut. Dikarenakan panjang sama sini. Karena ini kan pemali yang pegang, karena itu harus pakai upacara pemotongan rambut tadi. Dia kan belum waktu kecil, dia tidak dipotong, dia lepas. Nah, dia sebesar baru mulai potong itu, wah pesta itu, daging besar. Kalau wanita punya itu biasanya tidak pakai ini. Mereka punya itu dicukur, dan hanya sisa ini. Jadi ini cukur bersih ini. Dulu gunting tidak ada. Sampai saya SD ini pun gunting, tidak ada gunting itu. Orang kampung yang titi pakai besi tudik, pisau asli yang orang punya. Nah, pada saat upacara pencukuran rambut itulah digundulkan total habis, berarti lepas sudah wanita pun lepas.
0: Penurutan tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak ini semakin diperkuat lewat penuturan budayawan Kabupaten Belu Pius Fahik, bahwa ibu dan anak yang baru lahir akan ditempatkan dalam satu rumah selama 30 hari dan selalu dekat dengan panasnya api dan air. Menurut penuturan Pius Fahik, selama ibu dan anak berada di ruang perapian itu memiliki makna bahwa pada saat itu seorang perempuan dimurnikan dan dijauhkan dari suaminya.
2: Jadi selama dia berada di dalam perapian itu, seorang perempuan dimurnikan. Memang tujuan secara medis bahwa supaya dia itu senantiasa hangat, supaya tidak ada darah putih yang naik di kepala dan lain sebagainya. Tetapi menurut budaya orang Timur pada umumnya itu, seorang perempuan dimurnikan. Artinya dia dijauhkan dari suaminya selama dengan anak itu berada di dalam perapian.
0: Menurut penuturan Pius Fahik, tradisi ini nantinya memiliki keterkaitan erat dengan adanya sebutan belis atau air susu dalam suku Bunak, di mana anak gadis dari suku Bunak saat dewasa dan siap menikah, dalam pembicaraan soal belis terdapat 3 komponen penting yang memiliki keterkaitan dengan proses kelahiran anak. Belis yang diberikan tidak terlepas dari beban dan tanggung jawab dari bapak, ibu, dan om yang memiliki peran penting selama proses kelahiran seorang anak, dan belis tersebut sebagai lambang dari penghormatan.
2: Pada saat seorang anak lahir, yang menjadi tanggung jawab penting untuk menyediakan air dan kayu adalah bapak. Kemudian ada istilah haimanas welobo yang hototukai. Harus tahan panas dari api, tahan panas dari air. Itu menjadi beban, peran penting dari seorang ibu. Dan yang ketiga, kalau di istilah tetun itu, takan buah. Takan itu siri daun, buah itu pinang. Itu yang memainkan peran itu adalah om. Jadi di dalam membicarakan adat perkawinan yang harus dihargai. Dan dihargai itu bukan karena kecantikan seorang gadis atau bukan hanya karena keperawanan seorang gadis, tetapi yang lebih diutamakan adalah rahim dari gadis.
0: Setelah melewati tahap yang disebut pemurnian selama 30 hari, tiba saatnya bagi ibu dan anak dibawa keluar untuk diperkenalkan kepada dunia yang lebih luas. Pada saat diperkenalkan, terdapat tradisi yang berlaku bahwa anak yang baru lahir telah menjadi bagian dari satu keluarga besar, dalam pengertian bahwa hidup ini selalu berputar dan saling keterkaitan satu sama lain yang tidak boleh putus dan harus dipersatukan.
2: Dan pada saat dia diperkenalkan itu ada berbagai macam tradisi yang berlaku. Ada benang yang mereka ikat, tapi benang itu tidak boleh terpisah. Mereka harus satukan benang itu dengan lilin dari, kalau Tetum bilang wanilalar, lebah seperti lalat. Itu yang untuk menyatukan benang itu, dengan harapan bahwa benang yang dibuat lingkaran ini adalah siklus kehidupan, bahwa hidup ini dia selalu berputar seperti. Jadi dia sebenarnya untuk menyatakan bahwa kehidupan ini dia harus ada ketergantungan satu sama lain.
0: Pemberian nama dalam kalangan suku Bunak menganut sistem perkawinan matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Namun demikian, terdapat kebiasaan dalam suku Bunak untuk pemberian nama bisa juga dari garis keturunan bapak. Hal ini melalui ritual pemilihan arwah. Di situ terdapat penyebutan-penyebutan garis keturunan dari bapak atau ibu saat bayi pertama kali menyusui.
2: Umpamanya anak ini setelah lahir, untuk dia mau netek pertama susu mamanya, orang biasa sebut dulu, sudah kau minum, sudah ini kau nama Bui umpaman, kata laki-laki kau Bere, harus seorang susu. Kalau dia tidak minum, mereka harus cari lagi nama yang lain. Mereka cari nama lain sampai anak ini harus susu. Kalau pada saat anak ini netek, berarti nama itu, anak ini harus nama.
0: Dalam hal pemberian nama sesuai ritual yang dibuat berdasarkan kepercayaan kalangan suku Bunak, pemberian nama anak kepada bayi yang baru lahir secara tidak langsung telah mewakili leluhur yang diberi nama. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak keluar dari perapian dengan ibunya secara gaib telah memiliki hubungan antara nama dan yang dibuat oleh ritual.
2: Nama yang disandang, nanti namanya yang diberi pertama. Untuk tete pertama itu dia sudah diberi nama. Dan ritual yang dibuat pada saat anak ini dibawa keluar dari itu, secara tidak sadar sudah mewakili apa yang dibuat oleh leluhur yang diberi nama itu. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak itu keluar dari perhatian dengan ibunya, itu secara apa ya, secara gaib atau secara apa, itu sudah konek antara nama dengan apa yang dibuat oleh ritual itu. Sehingga secara keseluruhan orang-orang tua dulu leluhur itu mereka buat ritual itu karena mereka yakin nama yang disandang anak ini, apa yang dibuat di sini pasti akan terjadi sesuai dengan ritual yang dibuat ini.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita tentang adat kelahiran bayi pada suku Bunak. Saya Yanti Kima, terima kasih.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Anci dan Ati Laricia, Andri Nada yang lagu daerah Makassar. Pendengar, kita akan segera ya ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, Atambua siang ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kelas SMA, semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengenai kegiatan outdoor.
2: Posisinya di mana? Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Bali?

Sejumlah wilayah di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dan pemirsa, pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran daring dari rumah mengingat kondisi udara yang masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah liburkan, sudah hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kelas SMA semua di provinsi. Dan memang kita menghimbau untuk masyarakat mengenai kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan, kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, ya kita terdampak. Kan di bawah angin, kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI dan Polri serta aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istighosah atau sholat meminta hujan. Mereka melakukan doa bersama untuk meminta segera turunnya hujan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Ayu Isti punya informasi lengkapnya.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
5: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
0: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani. Mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
0: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini kita ke informasi terkait kabut asap di Jambi yang masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi. Selengkapnya ada Tati Ujaya.
6: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Toha. General Manager Bandara Sultan Toha Jambi, Ardo Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardo menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
7: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
6: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyu Nidolyansyah, yang menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
8: Ya, alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
6: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardo Marbun, menegaskan sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kali ini kami mengajak Anda ke gedung DPR MPR di mana Komisi 7 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat PFII di Bali karena dapat memberi dampak bagi perekonomian masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Sahra.
9: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali.
10: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
9: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFJ itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
10: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
11: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Tanantara.
10: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kita simak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Jika saya punya kok desil 10 ya, entar 6 bulan kemudian nambah turun ya, 3 bulan dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan pak 3 bulan
2: dan proses perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Ia menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
1: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat sosial.
2: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke dinas sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
1: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan untuk penentuan sementara BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya, itu

0: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melati Saat melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan juga harga kebutuhan pokok saat ini masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tiga Budiman menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
1: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-80. Satu provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
2: Pantauan dari Disperindag. Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak lebih dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Maksud selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron pusat-pusat butik.
1: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu?
2: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
1: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
3: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
4: Ada berapa selisihnya?
3: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah di 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
1: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita menuju ke Surabaya. Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat signifikan hingga menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Kali ini Ana Kusuma yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ana.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan

0: Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
1: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang empat blower gitu kan mas, sudah agak besar matanya menjul-menjul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 20, karena sekarang satu MBG mintanya sudah sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau udah diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
0: Sementara itu, salah satu pembeli, Halimah, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
2: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
0: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini

Beralih ke informasi dari mancanegara, Amerika Serikat menyerukan dilakukannya deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Seperti dikutip di kantor berita Antara, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, mendorong penguatan dialog antara Israel dan Suriah setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah.

informasi dari olahraga yang disampaikan, 2 gol di penghujung laga memastikan kemenangan Napoli atas Genoa dan laga perdana Liga Italia musim 2026-2027. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi Massimiliano Allegri.

0: Syahri dalam pertandingan Serie A pertamanya sebagai pelatih Napoli. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Vergara will reach it if he can finish. Did it cross the line?
2: Napoli bersama pelatih terbaru Massimiliano Allegri memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan tandang 2-0 atas Genoa. Bertanding di Stadio Luigi Ferraris dini hari tadi, gol Kevin De Bruyne dan Antonio Vergara menjelang akhir pertandingan membawa 3 poin penuh kepada tim berjuluk Partenope. Dengan memberikan awal yang mudah bagi masa jabatan Allegri, tuan rumah memulai pertandingan dengan impresif. Gelandang Genoa Morten Frendrup nyaris mencetak gol spektakuler lewat tendangan voli. Tim tamu langsung memberi perlawanan sejak saat itu. Namun Genoa kembali mendominasi permainan meski tidak membuahkan hasil. Tendangan Tommaso Baldanzi berhasil diblokir bek Napoli dan sepakan Alex Amorim dapat ditangkap mudah oleh kiper Alex Meret. Napoli mulai bangkit di babak kedua meskipun beragam upaya yang dilancarkan baru membuahkan hasil di penghujung pertandingan. Kevin De Bruyne melakukan kerjasama 1-2 yang berani dengan Antonio Vergara untuk merangsek ke dalam kotak penalti lalu melepaskan diri dari kawalan lawan dan mencetak gol ke gawang. De Bruyne kembali berperan dalam gol kedua Napoli. Umpan silang mendatarnya dengan cerdik dibiarkan lolos oleh Lorenzo Lucca sehingga Vergara bisa memasukkan bola melewati garis gawang. Selesai pertandingan, pelatih Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Genoa memberikan tekanan yang baik. Maksimal apresiasi kemampuan para pemainnya karena bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Kami sempat kesulitan 20 hingga 30 menit karena melakukan beberapa kesalahan teknis. Genoa memberikan tekanan yang baik dan bermain dengan bagus. Saat itulah kami menyadari bahwa kami harus bermain mengikuti ritme tersebut. Pertandingan pun berlanjut dan kami berhasil menang. Di babak pertama ada 2 atau 3 situasi di mana kami sebenarnya bisa tampil lebih baik. Namun di babak kedua kami berhasil menguasai jalannya pertandingan. Di sisi lain, manajer klub Genoa Daniel De Rossi mengatakan bahwa meski dirinya kesal karena pelanggaran yang terjadi dalam proses gol kedua Napoli tidak dihiraukan. Wasitnya tetap senang dengan penampilan para pemainnya. Kami jauh lebih baik di babak pertama, sedangkan mereka lebih baik di babak kedua. Saya senang melihat bagaimana kami mampu bertahan dengan disiplin saat menghadapi situasi yang sulit yang menguras tenaga kami. Kemenangan ini membuat Napoli sementara menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan 3 poin. Partenope berada di bawah Inter Milan yang juga mengoleksi 3 poin, tetapi unggul selisih gol setelah menang 4-1 atas Monza. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda bersama kami di Indonesia Menyapa siang hari ini, dan ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Anda juga bisa terus berpartisipasi lewat WhatsApp 081399399888. Saya Rizky Risarto, terus akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Minum es buah di siang hari, rasa manisnya hilang dahaga. Selamat siang untuk semua mendengar, semoga harimu penuh bahagia. Saatnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, apa kabar di hari Minggu ini? Ya, 23 Agustus 2026. Semoga semuanya baik dan sehat, ceria, bahagia selalu. Amin, amin, amin ya. Amin. Aminnya harus kasih panjang biar bahagia dan sehat terus. Ya, pendengar dari Tambuam, walaupun cuaca kita ya kadang tidak menentu ya, panas, mendung, terus nanti suhunya dingin sekali ya, tetap kita harus ya siap menghadapi setiap perubahan cuaca ataupun suhu di sekitar kita ya. Oke, di Pro Dangdut sudah kami siapkan lagu-lagu dangdut yang tentunya siap menghibur Anda di siang ini. Akhir pekan bingung mau kemana? Yuk gabung saja di Pro Dangdut di 0812 4601 0202. Bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa kirim voice note, yang paling luar biasa bisa langsung telepon ya. Baik telepon biasa, telepon WhatsApp, kita menantikannya. Untuk Anda kita sampaikan dulu lagu-lagu yang telah tersedia di sini. Ada Elvi Sukaisi Rindu, Dewi Karti Pemain Cinta, Gia Yobi Kamu Halu, Ayu Ting Ting Jangan Ya Dek, Siti Kiti Cintaku di TikTok, Gita Yobi Rungkat, Isdalia Demi Kamu, Maisaka Jatuh Bangun, Manda Celo Gak Pakai Lama, Lia Tiga Serigala Goyang Lagi, Nabila Gomez dan Sule Perjalanan Cinta, Nasar Bebaskan Aku, Rasmi KDI Jual Beli, Rere Reina Jadi Aku Sebentar Saja. Oke deh, silakan yang mau bergabung request jadi yang pertama, silakan 0812 4601 0202. Kita sudah sampaikan ya lagu-lagu yang disiapkan. Jadi jangan tanya lagi ya lagu apa-apa saja sama kakak siapa. Yang pasti ini sama Arda di sini ya di Atambua siang ini. Kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, ini suaranya enggak kedengaran ya. Tapi dari suara yang samar-samar suaranya Mas Edi ya. Oke. Oke deh, terima kasih Mas Edi, dicoba lagi ya. Mungkin ya. Sambungannya kurang pas kali ya. Dicoba lagi 0812 4601 0202. Jadi telepon, ketika mau telepon wajib ya cari tempat yang bagus, yang sinyalnya kuat gitu biar suara kamu jelas didengarkan di sini. Dan salamnya untuk siapa-siapa saja. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita. Hari Minggu apa kabar Kada? Sehat dong?
1: Selalu sehat Mas Indi ya. Selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat.
2: Enggak ngantuk ya? Enggak ngantuk, enggak ngantuk dari malam ya?
1: Enggak ngantuk, udah biasa. Pokoknya selalu sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mas Edi mau request lagi atau
2: sama-sama? Kangen ya sama Elvi Sukaisi ya.
1: Oh, rindu. Judulnya rindu Elvi Sukaisi, bukan kangen Mas Edi.
2: Oh, rindu. Rindu sama Karda, rindu sama Karda nih malam hari Minggu. Kelabu nih.
1: Sudah malam itu semalam ya. Kelabu terus nih.
2: Ini siangnya kelabu nih. Oh. Gak ada orang lewat ini.
1: Aduh, carilah suasana yang rameh biar gak kelabu.
2: Ini jalan-jalan dari Mutain gak ada orang nih.
1: Oh, oke deh, pesiar. Jadi lagi liburan gitu ya.
2: Cari uang sama pesiar, liburan.
1: Cari uang, mati. Segala jalan seri apa ya? 2-3 pulau terlampaui.
2: Ini dari dolar.
1: Oke, amin amin ya, mudah-mudahan lancar.
2: Amin.
1: Oke, Mas Edi, salam untuk siapa ini?
2: Ya, salam ke Angkopro satunya. Kak Epi, Fenty, Kak Emi, Kak Yanti, Capresnya. Iya. Ini lagu ini spesial buat Sarda aja biar jangan ngantuk dari malam soalnya kasihan.
1: Iya deh.
2: Salam buat yang di rumah ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalian yang cantik yang tidak sombong, makasih banyak sayangku.
1: Oke, okay, terima kasih kembali Mas Edi. Selamat siang. Lagunya ditunggu Elvi Sukaisi Rindu. Rindu itu berat say. Jangan kamu yang rindu aku saja. Oke deh, siapakah penelpon selanjutnya? Ditunggu 1, 2, 3, 4. Jangan lama-lama ya, nanti ada keburu pergi. Karena maksudnya sebentar lagi Arde harus pergi. Ya, yang mau gabung lewat pesan singkat juga boleh. Yang mau kirim WhatsApp boleh. Telepon WhatsApp lebih boleh juga ya. Jangan lama-lama, jangan menunggu. Karena menunggu itu bosan. Maka itu jangan suka buat orang menunggu Anda. Kalau tidak mau ditungguin ya udah. Jangan juga suka ya membuat orang menunggu. Jadi biar aman ya, deal ya. Karena itu menunggu itu bosan, menunggu itu capek, males. Oke, kita juga kasih kesempatan untuk yang ingin request lewat Facebook. Kita sudah ada postingan terbaru untuk Pro Dangdut hari ini di Facebook RRI Atambuai. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak bisa gabung di lain WhatsApp, SMS ataupun telepon, Anda mungkin bisa memilih Facebook RRI Atambua untuk meninggalkan komentar di postingan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mendengar jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa membeli sayur. Kalau lagi dengar Pro Dangdut, Pro 1 RRI Atambua, jangan lupa gabung biar makin semangat, makin happy. Asik-asik-asik ya. Oke, karena hari juga semakin siang, membuat kita juga semakin mengantuk. Ya, mari gabung di Pro Dangdut saja. Dijamin ngantuknya hilang, semangatnya dapat, bahagianya makin ceria. Oke, untuk Anda yang mau gabung nanti bisa lanjut di sesi yang kedua ya. Karena memang sesi pertama ini Arda akan hadirkan lagu tadi di request oleh Mas Edi, lagunya Elvi Sukaisi Rindu. Ya, Arda juga mau kasih lagu apa ya sebagai bonus dan sekaligus menutup jumpa kita. Gimana kalau ada kasih Rungkat? Ada juga yang gabung, kita sapa dulu ya atau penelpon. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai Kak Arda, selamat siang, selamat hari Minggu.
1: Hai juga, selamat siang, selamat hari Minggu. Mudah-mudahan sehat ya dengan Kak Bella, Nona Bella.
3: Sehat selalu.
1: Oke deh, luar biasa, semangat. Nih mau request lagu atau salam-salam nih?
3: Lagunya Demi Cinta Kak Arda.
1: Demi Cinta, ada cek dulu. Demi kamu, Is Dahlia. Oke. Baiklah, salamnya silakan.
3: Oke. Salam-salamnya buat PT Arya bersama All Pro RRI Atambua yang bertugas. Selamat siang, selamat hari Minggu, salam sehat semuanya. Buat Mas Edi yang baru lewat, terus ada Papa Vero, ada Papa Yusen, ada Mama Yusen, ada Mama Ina Dinisi-Nisi, ada Papa Senti, ada Bunda Desi, ada Papa Maria, ada Abang Tirosa, ada Papa Tio, ada Abang Janu, ada Ibu Yusin bersama Pak Hendri, selamat siang. Ada Pak Oke, ada Marina, ada Nona Wita Taus, terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Artenari, ada Abang Damus, ada Abang Sijangga, ada Mama Sena, terus ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Abang ada Putra Tengah, ada Abang Le, ada Putra Manado, ada Pak Guru Papi di Wolowaru, terus ada Kakak Marcel, juga ada Bunda Ima. Semua-semua yang lagi monitor RRI Atambua, selamat siang, selamat berhari Minggu. salam sehat semuanya buat Kakak Arda. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali dan selamat siang. Baiklah pendengar, itu dia ternyata lagu terakhirnya kita kasih dari Iis Dahlia ya, dengan judul Demi Kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pare, sumupanan nyo. Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

kabar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atombua, kembali bersama saya Fenty Mau dan tim Atombua sore ini untuk edisi siaran di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Selamat sore, selamat bagi Anda semuanya yang sudah kembali bersemangat untuk beraktivitas pada sore hari ini. Tentunya yang lagi beristirahat, ayo bangun sudah karena hari sudah sore. Anda akan kembali melakukan rutinitas di sore hari ini. Dan yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga pada sore hari ini juga kami ucapkan selamat buat Anda. Dan pendengar, kita masih lanjut lagi di sesi kedua Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request, yaitu dari Dwi Karti, Pemain Cinta, Gia Yubi, Kamu Halu, Ayo Ting Ting, Jangan Yadek, Siti Kiti, Cintaku di TikTok, Gita Yubi, Ero Angkat, Maisaka, Jatuh Bangun, Manda Celo, Enggak Pakai Lama, Lihat Tiga Serigala, Goyang Lagi. Wah, ini lagu-lagunya ini luar biasa. Nabila Gomez dan Sule, Perjalanan Cinta, Nasar, Bebaskan Aku, Rasmi KDI, Jual Beli, Rere Reina, Jadi Aku Sebentar Saja. Oke, silakan. Yang ingin berpartisipasi silakan, jangan malu-malu karena waktunya sangat sedikit. Oke, ini orang yang tak pernah malu-malu ini, Mas Edi.
1: Selamat siang menjelang sore, apa kabar?
0: Sudah sore, bukan menjelang lagi.
1: Ah, benar. Oh, menjelang sore. Ini di rumah ini. Di atas di kantor daerah nih.
0: Ini kantor daerah nih. Pengaruh terlalu banyak putar-putar ini, Mas Edi. Sudah sampai mana ya putarnya?
1: Ini di kantor daerah nih. Okay. Tembojo Eka Timun ini.
0: Oke, ini kagetnya di batas, kaget di betul-betul. Betul, di kantor daerah. Ada buat apa?
1: Udah ngopi ya? Sudah ngopi ya? Ngopi dulu ya.
0: Sedikit lagi masih.
1: Biar semangat ya. Nanti ada yang goreng pisang ini.
0: Oke. Oke, Mas Edi. Oke, okay, ini lagunya.
1: Ini bagus apa tadi?
0: Lagunya.
1: Tadi bilang apa tadi?
0: Oke, okay, bagaimana Mas Edi?
1: Tiga apa tadi?
0: Cintaku di TikTok.
1: Bukan tiga tadi, tiga apa tadi?
0: Enggak pakai lama. Oh, lihat tiga serigala, goyang lagi.
1: Itu aja tiga serigala. Itu aja
0: sudah. Oke, serigala dari mana?
1: Minggu semangat ya.
0: Ya harus semangat lah, masa sudah sore.
1: Semangat, bangunin semua, bangun tidur gitu. Biar pada bangun. Nona Bella sudah bangun nih. Nona Bella sudah bangun nih.
0: Oke, silakan.
1: Nah, Nona Bella putri tunggal sudah bangun.
0: Oke, silakan, Mas Edi.
1: Iya, salam-salam semisal buat Tepeni ya. Salam buat keluarga di rumah ya.
0: Terima kasih. Bulan
1: hati-hati ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Alku, Pro 1, Atomba juga, Saeti, Saeni, Eda, Kak Arda yang baru lewat, Sayanti, Kak Teresa juga ya. Selalu sehat ya. Dan juga Putri Tunggal yang ada kabar ini. Putri Tunggal.
0: Iya.
1: Maria Batara, Tidak Desi juga. Tempati, Bati Rosa ya. Indamot dan juga Mbak Wiga di Uni Sobo, ada kabar juga Bang Nasir, Bang Marcel yang di Hendi, semoga sehat aja ya. Ang Eri, Kak Nara juga ya, yang lain Sakuraca 1, 2, 3, sayang semuanya ya. Kalau ini ya ngopi kita dulu ke Sendi ya.
0: Oke, okay, itu
1: penting ya. Bunda Ima lagi ngopi
0: itu penting.
1: Oke, okay.
0: Salam, terima kasih Mas Edi yang sudah menyapa. Ini orang pertama di sesi kedua yang sudah hadir. Dan yang lainnya bagaimana kabar, silakan. Oke, silakan 0812460102 menanti Anda. Silakan mulai dari sekarang. Untuk Anda silakan mulai dari sekarang bisa hadirkan partisipasi di edisi kali ini, di edisi sore hari ini. Oke, silakan. Kami menantikan partisipasi Anda. Sebelum kami lanjutkan lagu yang akan kami putarkan. Oke, silakan sekali lagi bagi pendengar. Oke, untuk pendengar silakan partisipasi Anda di 0812460102. Oke, pendengar, kalau memang belum ada yang berpartisipasi, kita hadirkan lagi lagu untuk Anda di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, dari Jawa Timur ada Mas Galuh.
2: Iya betul.
3: Jawa Timur ada Mas Galuh.
0: Oke. Mas Galuh. Halo. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Oke, dengan siapa?
4: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Aduh, dari Banjarmasin, apa kabar? Sehat kah?
4: Alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Sari dari Banjarmasin.
4: Iya.
0: Oke, silakan pilih lagu yang mana? Ini masih ada lagu banyak pilihan untuk pendengar, silakan. Ini banyak sekali.
4: Sudah. Apa pilihannya?
0: Oke, ini ada Rere Rena, jadi aku sebentar saja. Rasmika DI jual beli, ini seperti di pasar saja. Dari Nasar, bebaskan aku. Nabila Gomez, perjalanan cinta. Nanda Kelo, enggak pakai lama. Maisaka, jatuh bangun. Gita Yubi, rungkat. Siti Kiti, cintaku di TikTok. Ayu Ting Ting, jangan ya dek. Gia Yubi, kamu halu. Oke, silakan Mbak Sari. Halo. Oke, ini mohon maaf, ada jaringan kah? Ini masalah jaringan. Kena ada sedikit kesalahan teknis kah? Ini jaringannya sangat terganggu. Oke. Mas Galuh di Jawa Timur. Lu? Oke, ini mohon maaf Mas Galuh, tidak kedengaran suaranya. Mohon maaf, tidak kedengaran, ada gangguan. Oke, kita jemput lagi, ini kita sapa. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Mas Galuhnya jatuh.
0: Aduh. Oke.
4: Lagunya Rungkat.
0: Lagunya yang mana?
4: Rungkat.
0: Oke. Oke, silakan. Salam buat siapa sore ini?
4: Salamnya buat Mas Galuh. Tembak lagi lah. Buatnya Hadi juga yang ada di Pulau Nias. Buatnya Bang Ucan. Buat Bang Marcel. Buatnya siapa lagi ya? Buat semuanya aja. Okay. Buat abang yang lagi bertugas. Makasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Sari yang ada di Banjarmasin. Sudah hadir melalui 0812460102. 02. Oke, ini pilihan lagu sore hari ini dari Gita Yubi, Rungkat. Dan untuk pendengar yang lainnya silakan, kami masih buka kesempatan Anda, buka seluas-luasnya silakan. Ini masih ada pilihan lagu dari Nasar, bebaskan aku. Nadila Gomez, Sule, perjalanan cinta. Manda Celo, enggak pakai lama. Maisaka, jatuh bangun. Siti Kiti, cintaku di TikTok. Ayu Ting Ting, jangan ya dek. Dan juga oke, silakan dari Rasmika DI jual beli Rerina, jadi aku sebentar saja. Oke, untuk pendengar silakan partisipasi Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

cara mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Ya, pendengar Pro 1 Herania Tambua, selamat sore. Dan juga pendengar, kami sudah hadirkan lagu-lagu, saya hadirkan lagu-lagu untuk Anda nikmati di sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lihat Tiga Serigala Goyang Lagi, Gita Yubi Rungkat, dan Ona Sutra Titip Cintaku. Oke, silakan yang masih ingin berpartisipasi, silakan yang masih ingin berpartisipasi pada sore hari ini, kami masih buka jalur untuk Anda. Silakan, silakan partisipasi Anda. Di 081 081 246 01 02 02. Oke, silakan. Dan untuk pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu untuk Anda hingga tuntas nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atoneto, karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus jadi hidup. Harus banyak story, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuk

0: Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Ya pendengar Pro 1 RRIA Tembu, demikianlah untuk Anda sajian lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini sudah kami hadirkan, dan kami akhiri untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi. Selamat sore, selamat menjalankan segala kegiatan rutinitas aktivitas Anda.

0: inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SMA bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga

dikasihin anak-anak sekolah di SLB.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Budi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih, dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai, kan?
0: Yuhuu!

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembo, selamat sore, selamat beraktivitas, dan informasi-informasi terupdate teraktual kami kutip dari rri.go.id. Paus Leo ke-14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut kemudian diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang hari.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI, tahukah Anda dampak dari inflasi? Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya, inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika kondisi daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit berbelanja. Padahal, motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Tetapi, biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Dampak selanjutnya dari inflasi adalah memengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa berkurang. Inflasi juga bisa mempengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi lebih kecil karena tergerus inflasi. Belum lagi, menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah semakin minim. Lebih jauh, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang suatu negara. Kestabilan kurs mata uang mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kondisi inflasi pun bisa mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar.
1: Ya pendengar, Pro 1 ya, hari-hari temu informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, penyimpanan, maupun pasar jaringan narkoba. Pengawasan seluruh jalur masuk dan keluar Indonesia harus diperkuat dalam menghadapi kejahatan transnasional. Jamari mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi jaringan narkoba menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai peredaran internasional. Karena itu pengawasan perbatasan dan kerjasama antar lembaga harus terus diperkuat. Menurut Jamari, pemberantasan narkoba membutuhkan kerjasama bersama karena tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi. Sinergi antar lembaga harus terbangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan operasi di lapangan.
2: Di peringkat ke-13 ada Death Things dengan Rain Dance.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dia jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga gak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh, makasih ya. Aku makin cinta deh.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset. Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

Ya pendengar Pro 1 RRIA Dambu, informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Manuel Melquiades Lakalena membawa langsung bantuan kemanusiaan ke 3 titik terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, karena ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terpenuhi. Selain itu juga untuk memastikan distribusi bantuan berjalan baik serta pendataan kerusakan segera dilakukan sebagai dasar penanganan lanjutan. Gubernur NTT ini kini berkantor sementara di Pulau Flores guna memastikan langsung kondisi masyarakat dan juga penanganan bencana di wilayah terdampak berjalan sebagaimana mestinya ya. Mendapat laporan bahwa kondisi di Riung membutuhkan perhatian dan koordinasi langsung terkait berbagai kendala pada fase awal penanganan bencana gempa bumi itu. Untuk memastikan penanganannya, pada Sabtu kemarin Gubernur Melki meninjau langsung sejumlah titik terdampak gempa sekaligus membawa bantuan berupa beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya serta bantal dan selimut untuk masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan Warta NTT, informasi-informasi teraktual, terupdate produksi dari RRI Atambua, RRI Kupang dan RRI Ende.

0: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh, begitu. Jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga. Ya. Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

Jika terjadi kebakaran, langkah-langkah penanggulangan kebakaran dalam gedung, pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Kedua, jika api tidak padam, panggil teman terdekat. Ketiga, bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi atau pengosongan gedung melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. Kelima, hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas.

jelas akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri. Kedua, persiapan petunjuk arah di pintu darurat. Dan yang ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asaplah yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Maka, merangkaklah atau merunduk di bawah. Tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Keempat, keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Vence Sakarias.

dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi

0: Sengge.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada

0: diberikan kekuatan, keselamatan.
1: Tidak ada pena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Oja. Ketua DPRD Kota Kupang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
1: Mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan untuk seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi kemarin.
0: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan, termasuk merespons keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-80

0: kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim, dikoordinir di sini, kemudian didorong, bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari.
1: Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

0: wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah wilayah dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksimina Budi Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel PC.
1: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin barusan

Bank yang berbatasan langsung dengan wilayah Oikusi dikontrol ketat oleh TNI Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bencana gempa bumi di Pulau Flores. Selengkapnya disampaikan Alo Tani.
1: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, kita menyegarkan rupiah melalui iklim money policy.
0: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alvin Ari Wijayanto, kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang, Kamis 20 Agustus 2006 menyampaikan ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T antara lain dengan penarikan uang dusun atau clean money police dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
1: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar, 1.010, dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengenai dengan uang yang disegar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, mudah mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui iklim money policy.
0: Komandan Kodairat 7, Laksamana Muda TNI, Joni Sudianto, pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin, tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634 selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
2: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini, kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
0: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dasar lainnya.
1: Kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu masih nanti longsornya itu. Tapi itu sudah menyiapkan. Cuma kita lihat pasti kebutuhan pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana. Tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga.

kutukan. Demikianlah rangkuman intensi pekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 23 Agustus 2006 bersama saya Fence Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati hari libur bersama keluarga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Siap mendengar Pro 1 Herodiah Tembus. Sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya pendengar Pro 1 RRIA Tembus, selamat sore jelang malam untuk Anda pendengar. Informasi dari Pegadaian Cabang Atambua. Halo pendengar setia Pro 1 RRIA Tembus, di mana saja Anda berada. Mau investasi cerdas sekaligus tampil menawan? Punya rencana beli perhiasan emas yang berkualitas tinggi minggu ini? Hadiri segera pasar emas spesial, ajang pameran dan penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini, sehingga Anda bisa temukan berbagai pilihan perhiasan, baik cincin, kalung, dan logam mulia dengan kadar terbaik dan juga harga yang sangat bersaing. Ada penawaran juga spesial buat Anda, dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus, konsultasi investasi langsung, serta door price menarik bagi Anda yang beruntung. Syarat dan ketentuannya berlaku. Catat harinya ya untuk pendengar, berlangsung mulai Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor BRI Cabang Atambua mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu di kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atambua Tini dan Manu Aman. Yuk amankan masa depan finansial Anda dari sekarang, kunjungi pasar emas spesial, investasi aman, gaya makin elegan.

Untuk pendengar Pro 1 RRI Tembuah, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate, teraktual di pukul 18, yaitu penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu.

0: masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet ah, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa

0: dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dihidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
1: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Bupati Belu ajak masyarakat Kabupaten Belu ikut berkontribusi membantu korban bencana di Flores. Petani dusun Korbau Desa Leosama Kabupaten Belu membudidayakan buah naga dari satu pohon peroleh keuntungan di atas 2 juta rupiah hitung-hitungan menambah pendapatan ekonomi keluarga.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Bupati Belu ajak masyarakat Belu ikut berkontribusi membantu korban bencana di Flores. Ega Rojoh melaporkan.
1: Kepolisian Resor Polres Belu bersama pemerintah daerah Kabupaten Belu menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Kegiatan pengumpulan bantuan tersebut berlangsung di lapangan Mako Polres Belu. Bantuan yang dihimpun berasal dari Polres Belu, jajaran pemerintah Kabupaten Belu, ASN, serta masyarakat Kabupaten Belu. Pantauan RRI, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Bupati Belu Willy Broduslai SH menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Belu bersama jajaran BPBD Kabupaten Belu, jajaran pemerintah daerah, ASN, serta seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang telah menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Flores yang sedang mengalami musibah. Bupati Belu juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang masih ingin memberikan bantuan agar dapat menyalurkannya melalui lokasi pengumpulan bantuan yang telah disiapkan, yakni di kantor Polres Belu dan di depan plaza pelayanan publik.
0: Dewan Pimpinan PMKRI Cabang Santo Yohanes Paulus II resmi periode 2026-2027. Rahniawan Diakon Keuskupan Attembuah diingatkan harus bergerak dengan kritis namun tetap rendah hati dalam aspirasi.
2: Rohaniwan Katolik Diakon Keuskupan Attembuah Yenorius Fernando Lake mengajak para pimpinan cabang PMKRI Cabang Attembuah Santo Yohanes Paulus II periode 2006-2007 yang baru saja dilantik untuk mengedepankan sikap kritis, rendah hati serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan baik di lingkungan gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Yenorius, kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan dan kewenangan, tapi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh ketulusan serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Ia menilai PMKRI sebagai wadah organisasi yang bergerak untuk kemanusiaan perlu memiliki kemampuan melihat segala persoalan secara kritis sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok tetapi memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dalam konteks pelayanan gereja, ia menjelaskan harus berlandaskan semangat melayani dan bukan mencari penghormatan. Setiap tugas yang dipercayakan dipandang sebagai tanggung jawab moral untuk membangun kehidupan umat yang lebih baik. Yenorius juga mengingatkan bahwa gereja memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat, termasuk mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kepedulian sosial. Karena itu, pendidikan kepemimpinan tidak hanya diberikan melalui teori, tetapi juga melalui keteladanan. Para pemimpin mampu menunjukkan sikap jujur, terbuka terhadap kritik, serta berani mengambil keputusan yang benar meskipun menghadapi berbagai tantangan. Yang berharap kepengurusan yang terbentuk dapat dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga berkarakter, moralitas, dan penuh semangat kepengabdian. Dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati, dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan masyarakat dan berbangsa. RRI Attembuah, Kristen Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Satuan Lalu Lintas Polres Belu mengimbau agar seluruh pengendara tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu menghimbau seluruh pengendara untuk tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan, khususnya di badan dan bahu jalan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, memicu kemacetan, serta meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah titik di Kota Attembuah, terutama pada lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi, salah satunya di kawasan SPBU WK Timun. Dalam 2 bulan terakhir, puluhan kendaraan terlihat mengantre sejak pagi hingga memanjang ke bahu jalan. Antrean kendaraan yang menggunakan sebagian badan maupun bahu jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU padat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan mengingat kendaraan lain harus melintas dengan ruang yang cukup terbatas. KBO Satlantas Polres Belu Ibda Fernando Tilman mengatakan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan penerangan, khususnya di titik-titik yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Menurutnya, kebiasaan memarkir kendaraan di bahu jalan bukan hanya mengganggu kelancaran kendaraan lain, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Karenanya, masyarakat diminta meningkatkan kedisiplinan dengan mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak berhenti atau memarkir kendaraan pada tempat yang dapat menghambat arus lalu lintas.
4: Kendaraan yang bawa kendaraan roda 4 atau roda 6, perhatikan tempat mana yang bisa dipakai untuk parkir dan mana yang tidak boleh parkir. Karena kalau kita di badan jalan, terus jalan itu sempit, kita parkir situ, otomatis yang pertama akan ada kecelakaan, yang berikut adalah kemacetan. Ditemukan masyarakat ada beberapa yang helm belakang tidak pakai, yang tidak pakai helm otomatis akan kami tegur ke depan agar masyarakat pakai helm, dan itu untuk keselamatan.
3: Ibda Fernando Tilman mengatakan para pengendara harus memanfaatkan areal parkir yang telah disediakan dan tidak berhenti sembarangan di bahu maupun badan jalan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan serta mentaati rambu lalu lintas yang telah terpasang. Kepatuhan tersebut penting untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Belu. Satlantas Polres Belu berharap kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan dapat terus ditingkatkan dengan adanya kepatuhan bersama. Potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas akibat kesadaran parkir yang sembarangan dapat diminimalisir. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Petani Dusun Kurbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu membudidayakan buah naga dari satu pohon peroleh keuntungan di atas 2 juta rupiah. Hitung-hitungan menambah pendapatan ekonomi keluarga. Ferdi Asih menyampaikan laporannya.
5: Warga Dusun Kurbau, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu memperoleh pendapatan tambahan dari usaha bertanam buah naga. Budidaya buah naga tidak dalam cakupan luas tanam di lahan kebun, sebatas memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Setiap tahun dari berjualan buah naga memperoleh di atas 2 juta rupiah. Rufinus Mabere, warga dusun setempat, cukup beruntung hanya dari satu pohon buah naga yang ia tanam sudah memberikan pendapatan ekonomi. Kepada RRI, Rufinus mengatakan sebagai petani setiap hari seperti biasa beraktivitas di kebun. Di sela-sela waktu senggang cukup merawat satu pohon buah naga ditanam tepat di depan pekarangan rumah. Dari berjualan sudah memperoleh uang jutaan rupiah.
6: Ini hasil buah naga, tiap tahun saya ambil 2 juta lebih. Kalau dia pembuah, manis mau mati. Saya biasanya antar ke toko Intan itu timbang kilo. Jadi 1 kilo itu 50.000. Kalau yang buah besar dapat 1 kilo. 1 kilo itu ada yang 2, ada yang 1, jadi 50.000 dia pun harga. Setiap tahun ini saya dapat, ini tahun saya dapat 2.400.000 don. Ya kan saya bawa pi antar itu di Sahara ini, saya dapat 500, 600. Itu don beli sampai 300-400.
5: Pemasaran buah naga pitaya berasal dari jenis kaktus ini cukup mudah di pasar lokal Kota Tembua, khususnya di sejumlah toko rutin membeli untuk kemudian diperjualbelikan kembali kepada konsumen. Harga per kilo 50.000 dan laris manis terjual. Untuk manfaat buah naga, kaya akan serat, vitamin C, zat besi, magnesium, dan antioksidan. Manfaat utamanya meliputi melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, serta menjaga kulit tetap awet muda.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran untuk menghentikan permusuhan dapat dilanjutkan mungkin suatu saat nanti. Pernyataan tersebut disampaikan Trump ketika situasi terkait Iran saat ini sangat baik. Melansir dari Anadolu, Trump kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Menurutnya pembicaraan dengan Iran masih mungkin dilanjutkan pada masa mendatang meskipun hubungan kedua negara masih diwarnai ketegangan. Trump juga mengklaim Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz meski ia mengakui Iran masih dapat melakukan gangguan melalui serangan drone sesekali. Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang bertujuan untuk mengakhiri perang dan membuka jalan menuju perjanjian yang lebih luas. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Belu ajak masyarakat Belu ikut berkontribusi membantu korban bencana di Flores. Petani dusun Kurbau Desa Leosama Kabupaten Belu membudidayakan buah naga dari satu pohon peroleh keuntungan di atas 2 juta rupiah hitung-hitungan menambah pendapatan ekonomi keluarga. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

0: Ayah, ayah.
1: Iya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi, diam deh. Berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda masih ada informasi-informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di sore jelang malam hari ini. Pendengar, Perumbulok memastikan ketersediaan beras di NTT mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan stok beras yang tersedia di NTT saat ini mencapai 26.336 ton. Stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan pada masa tanggap darurat. Namun, pihaknya juga menyiapkan tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah di Indonesia. Tambahan pasokan tersebut berasal dari Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Total tambahan beras yang didorong ke NTT mencapai sekitar 67.446 ton.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, rubah pikiranmu mulai dari sekarang.

0: adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Pendengar Pro 1 RIA Tembua, di mana saja Anda berada, di malam ini bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di 23 Agustus 2026. Kita bersama dengan dan terima kasih juga sudah setia menemani Anda di hari ini. Semoga di hari Minggu ini membawa energi serta semangat baru untuk kita semua.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kita akan ikuti mini ramah yang berjudul Kongsi di Balik Stempel, produksi oleh RRI Bukit Tinggi.
1: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Kalau yang begini, Mami deh jagonya.
2: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi. Biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
3: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Enggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
2: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus Halo, Bu.
1: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
1: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
1: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah, lepaskan suami saya.
2: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
4: Pak Alan,
2: iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
1: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
5: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
1: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
2: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
6: Kita mau lanjut lagi sekarang, kita masih sedikit.

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betok mama yang bikin nah. Baju motif tenun dan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenun nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

makanan yang penting, namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian, usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan

0: hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga gak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, bersama saya di malam ini menemani Anda di obrolan komunitas. Kita sudah bersambung bersama dengan beliau adalah seorang guru STM, yang dengan topik malam ini kita berbincang-bincang terkait dengan nyata guru kreatif. Kita sapa dulu dengan Bapak Stefan Sintido. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bapak Stef.
1: Malam.
0: Apa kabar di malam ini? Sehat kok?
1: Sehat, sehat, sehat.
0: Puji Tuhan, Pak Guru. Oke, Pak Guru, kita dengan topik malam ini kita berbincang terkait dengan nyata guru kreatif. Oke, beliau bukan hanya guru saja juga, tapi beliau juga penikmat, pengusaha maksim juga beliau ini. Oke, baik, Pak Steph, boleh ceritakan contoh nyata inovasi pernah terapkan di kelas?
1: Ya, untuk pembelajaran di kelas ini biasanya itu setelah seperti guru-guru lainnya, tapi karena materi yang saya ajar ini materi namanya mekanika teknik, jadi untuk anak-anak yang baru masuk ini memang butuh kreatif dari kita untuk mengajar. Dan biasanya saya inovasi saya itu tidak terlalu berat-berat, saya menggunakan alat peraga seperti di dalam ruang kelas yang ada. Kalau kita bicara mekanika teknik ini, kita mengajar anak untuk bagaimana dia mengaplikasikan materi perhitungan dalam konstruksi struktur betul maupun dalam dan benarkan. Jadi yang ini saya menggunakan kegiatan lain dalam kelas seperti meja, kursi, dan juga alat peraga lain bisa ditemukan di dalam ruang kelas. Sebenarnya itu inovasi saya yang sebenarnya tidak terlalu berat untuk dilakukan anak-anak, karena kita baru memperkenalkan mereka dengan materi yang baru. Anak-anak itu belum kenal terlalu banyak tentang materi yang kita ajar. Jadi mau tidak mau materi yang kita berikan ini yang berkaitan dengan hal-hal teknis, konstruksi. Jadi kita lihat apa yang ada di dalam kelas, kita pergunakan sebagai alat peraga. Yang kedua, secara teknologi modern ini ada inovasi-inovasi baru yang kita pakai, media pembelajaran audiovisual, imersif, sehingga anak-anak bisa lebih tertarik. Ya, apalagi materi yang terimprat kalau kita tidak aplikasikan dengan video dan bentuk audio, dia nanti anak-anak bingung kita mau kemana, mau apa. Sehingga mau tidak mau kita memanfaatkan apa yang ada dalam kelas, lalu interaktif antara anak dengan kita. Mungkin saya rasa inovasi-inovasi yang ringan saja yang kita buat biasanya begitu.
0: Baik, Pak Steph, apa kendala dan tantangan menghadapi murid yang beda-beda karakter?
1: Kalau kita omongin tantangan ini banyak sekali, banyak sekali. Yang pertama itu kan anak-anak sekolah ini kan latar belakang mereka ini kan beda-beda. Ada anak-anak di kota, ada yang dari daerah, hari ini ya mereka mungkin ada yang datang dua, ada yang datang dari desa. Yang pertama itu, tantangan pertama itu, yang pertama yang paling berat itu disiplin.
0: Disiplin, ya.
1: Itu yang paling berat bagi saya untuk menghadapi anak-anak yang sekarang. Yang kedua itu tentang kemampuan mereka itu tidak sama. Dan mungkin sistem pendidikan di setiap sekolah itu berbeda. Ada anak-anak yang terus terang ini menjadi satu paradoks juga. Ada yang membaca belum bisa, ada yang baru memilih, bahkan ada yang bisa melakukan perkelian. Nah, tantangan besar banyaknya itu, kalau kita mau mengajar materi baru selain yang mereka dapat di SMP, misalnya bahasa Inggris, matematika, IPA, dan juga materi lain lagi, sekarang diharapkan pada materi SMK yang begitu berat.

0: rakeran anak zaman sekarang itu di luar ekspektasi kita. Kalau kita pikir anak karakter anak-anak sudah dibentuk baik di rumah, di sekolah, mungkin waktu mereka SD, SMP, kenapa kita kehilangan karakter? Hilangnya karakter dalam bermasyarakat, di sekolah, itu sepertinya tingkat pendidikan dasar itu menurut saya lemah. Itu tantangan paling besar.
1: Baik, Pak Steph, yang siswa yang tidak tahu baca itu kebanyakan dari kampung atau dari juga dari kota juga itu, dari artinya dari daerah kabupaten begitu.
0: Sepertinya baik di dari kampung, dari desa-desa, tapi tidak ada. Ada yang kemampuan membaca mengejanya sepertinya tidak ada beda, sama saja.
1: Sama saja ya.
0: Sama saja. Tetapi kebanyakan biasanya dari kampung, dari desa, kebanyakannya begitu.
1: Kebanyakannya seperti itu. Karena ya, mungkin faktor guru-guru yang minim atau mungkin seperti itu.
0: Tidak, kakak. Kalau untuk membaca ini, saya tidak mendiskreditkan guru-guru, tetapi ini memang dia sepertinya rantai pendidikan ini mulai dari keluarga.
1: Ya,
0: sekolah dan masyarakat. Saya ambil contoh, kita mesti kerjasama orang tua di rumah. Kalau anak-anak di rumah kita tidak ajar dia, ambil contoh, belajar baik membaca menulis, nanti terbawa ke sekolah. Nah, anak-anak ini kan kalau satu sekolah ini kan, kami para guru ini kan berpikir bahwa dia mulai dari SD, SMP, apalagi sudah SMA, dia sudah mampu lebih membaca. Nah, tapi dalam kenyataannya bahwa banyak anak yang belum bisa membaca dengan lancar, baru mau mengeja. Nah, itu sebenarnya kesalahan guru-guru. Tetapi saya kira itu dari rumah, karena orang tua membiarkan anak untuk tidak belajar atau tidak mengatur waktu untuk anak-anak punya waktu untuk belajar. Itu saya pikir memang kesalahannya bukan di guru saja, tetapi dari dalam keluarga, bahkan di masyarakat.
1: Baik, Pak Steph, Pak Steph laksanakan pada saat mengatasi seperti murid-murid yang tidak mampu, apalagi tadi Pak Steph katanya belum bisa membaca, bagaimana cara mengatasinya?
0: Ya, itu yang tadi aku bilang tentang bagi khususnya kalau misalnya di materi saya ambil di materi saya mekanika teknik ini kan, mereka dituntut yang pertama punya kemampuan untuk menganalisa, yang kedua menghitung. Nah, mau tidak mau, kita ajar yang perkalian. Ini pengalaman pribadi.
1: Oke, Pak Steph. Kebetulan saya ini juga mantan STM juga, Pak Steph.
0: Jadi kalau misalnya anak-anak ini kita mau masuk dalam materi pokok, dan dia tidak berhitung, kakak, jangankan perkalian, penjumlahan, pengurangan saja itu bingung. Mau tidak mau kita ajar ulang. Dan saya tidak pernah bertanya di SMP atau di SD kamu belajar apa saja, itu saya tidak tanya lagi, karena memang kita punya kesadaran dari rumah, di masyarakat, dari SD, SMP, kita tidak dilatih untuk belajar lebih giat. Misalnya perkalian kita zaman dulu sih, itu kalau namanya perkali, kita tidak hafal itu kena pukul sampai.
1: Iya, kita harus hafal sampai 100.

0: perkalian sampai 100. Iya,
1: perkalian 1 sampai 100. Nah, anak zaman sekarang sudah. Sudah menggunakan media banyak-banyak ini, mulai kalkulator, IA, segala macam. Jadi tantangannya, kalau saya pribadi di kelas belajar mengajar matematika, yaitu perkalian, penjumlahan, pembagian. Bagi berekor saja mereka sudah tahu.
0: Betul sekali.
1: Ini tantangan besar di dunia pendidikan, khususnya di atom 2.
0: Betul sekali. Aduh, cukup luar biasa betul ini.
1: Itu baru saya punya materi. Belum lagi teman-teman lain punya yang masih kirap, menggambar. Itu mau bagaimana? Nah, sedangkan guru-guru umum, guru-guru bahasa Indonesia, guru-guru bahasa Inggris saja, kadang-kadang kami sering curhat bahwa ini kita mau bagaimana, mau mulai dari mana. Kita mempersalahkan anak sudah masuk SMA atau SMP, tapi memang dia dari SMP, SD, kemampuan membacanya tidak bisa, bahkan ada yang mengeja. Nah, ini yang susah.
0: Itu sudah, betul sekali itu. Baik, Pak Steph. Para kreatif, kreativitas untuk guru dengan menangani siswa yang beda gaya belajar dalam kelas seperti apa?
1: Kalau yang saya lakukan di ruang kelas itu, saya pakai metode zigzag ya. Itu artinya saya memanfaatkan anak-anak murid yang dianggap punya kemampuan lebih. Kita transfer ilmu ke mereka atau kita ajar mereka untuk mereka ajar kepada teman-temannya dengan cara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang punya kemampuannya di bawah teman-teman punya kemampuan, ya saya dampingi khusus. Dampingi khusus dengan kita fokus ke anak-anak yang tidak mampu itu. Jadi kita tidak, yang pertama kita tidak membuat dia down. Kita tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata verbal untuk membuat mentalnya jatuh. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana mengambil hatinya untuk dia lebih fokus ke pelajaran yang diberikan. Jadi kadang-kadang mau kita harus pelan-pelan. Saya ambil contoh, sekarang kita sudah ajar, mungkin kita tanya ulang. Saya biasanya tanya ulang, sudah mengerti sedikit. Saya bilang sedikit saja, sudah mengerti. Kalau tidak mengerti, di mana yang tidak mengerti, saya akan ulang dari pertama. Biasanya kita melakukan penjelasan secara berulang-ulang sampai pada titik bahwa memang ini batas untuk dijelaskan secara ulang-ulang. Jadi saya tidak menganggap semua anak itu punya kemampuan sama dari kita lanjut ke materi, tetapi bisa untuk membimbing sampai yang tidak mengerti atau bahkan yang berhitungnya tidak tahu, ajar ulang mereka berhitung lagi. Ini hitungnya begini, ini hitungnya begini. Ya, untuk mengatasi anak-anak yang berhitungnya kurang bagus, ya biasa kolaborasi dengan guru matematika atau guru fisika. Kita menyampaikan bahwa anak ini kemampuan berhitungnya begini, anak ini kemampuan berhitungnya begini. Lalu kita kolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, supaya saling bahu-membahu untuk membantu anak ini keluar dari persoalan utama dia, yaitu menghitung dan juga belajar.
0: Itu sudah
1: membaca. Ya, ini ada yang namanya kolaborasi antara guru atau guru pelajaran. Guru ini maupun guru itu juga. Terus kita buat.
0: Baik, Pak Steph, bagaimana dengan metode belajar sambil bikin produk di kelas seperti teknik, apalagi di STM ini kan teknik.
1: Bagaimana kakak?
0: Bagaimana dengan metode belajar sambil bikin produk seperti apa kreativitas apa saja yang dibuat di kelas?
1: Kalau saya pribadi, mekanika teknik itu dia cenderung kepada aplikasi. Jadi misalnya saya mengajar mekanika teknik, saya mengaplikasikan bahwa mekanika teknik itu dalam kehidupan sehari-hari kita temukan di konstruksi seperti ini. Misalnya saya ambil contoh konstruksi di gedung, berarti kuda-kuda, lalu di balok, di kolom, lalu konstruksi jalan dan jembatan, sehingga mereka buatkan miniatur jembatan. Sehingga akhirnya bisa tahu, oh jembatan ini terdiri dari ini. Lalu mekanika teknik itu bekerja pada komponen-komponen ini. Sehingga biasanya kalau saya cenderung membuat alat peraga seperti membuat kolom dari besi, lalu membuat jembatan-jembatan kecil dari bahan-bahan kita di bengkel. Biasanya seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman guru lain, produksi lain, guru kejuruan lain, itu biasanya mereka dalam bentuk produk yang siap pakai. Itu teman-teman yang jurusan-jurusan lain. Kalau saya punya itu, jurusan yang perhitungan terus terjadi memang kita agak seperti itu.
0: Betul, Pak Steph. Baik, Pak Steph. Biasanya murid-murid itu biasa praktiknya di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 biasanya?
1: Kecenderungan atau biasanya di kelas 10 itu mereka masih dasar-dasar ya. Dasar-dasar belum masuk ke dalam praktik yang besar-besar. Jadi mereka cenderung berdasar-dasar konstruksi. Kalau di teknik jurusan bangun itu namanya dasar konstruksi bangunan, itu mereka mulai mengenal bangunan itu seperti apa, komponen-komponen apa yang ada di bangunan, elemen-elemen struktur apa yang ada di bangunan, lalu mengklasifikasikan bangunan itu seperti apa, itu mereka belajar. Sedangkan di menggambar, kalau setiap kali itu mereka mulai menggambar dasar menggunakan alat gambar sederhana. Mereka belum menggunakan aplikasi AutoCAD atau SketchUp atau Revit dan lain-lain. Baru kenal dasar saja.
0: Itu sudah pasti, karena kalau kita dulu kan gambarnya pakai manual, harus ada pensil rapido, ada 3D Mister segitiga.
1: Nah, itu mereka sekarang masih pakai, tapi rapido untuk sementara mereka belum pakai karena sekarang sudah menggunakan aplikasi AutoCAD segala macam CAD. Jadi sekarang yang sebenarnya menurut saya mereka lebih kenal lebih banyak dari perkembangan dari sekarang ini. Tapi teman-teman guru di sekolah untuk SMP itu saya berikan dari tingkat 10 kelas 11 kelas 12 itu mereka ajar sesuai dengan tingkatan. Nah, kita juga di STM punya alat-alat gambar manual di kelas tertentu.
0: Baik, Pak Steph, ini kita agak melenceng sedikit kata guru dulu, karena saya juga mantan alumni STM bangunan lagi. Biasa guru-guru kita itu biasa bilang orang teknik itu banyak meng-hire dibandingkan teorinya.
1: Oke.
0: Banyak meng-hire istilahnya banyak menghayal untuk yang satu benda yang belum jadi bisa jadi benda yang jadi begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak Steph, apa pesan-pesan untuk anak-anak siswa yang generasi kedepannya seperti apa?
1: Generasi ke depan, pesan saya yang paling utama itu bentuklah karakter dengan baik. Karakter itu harus dibangun terlebih dahulu. Karena kalau karakter itu kita tidak membangun dari sejak kecil itu dampak besar kepada belajar ke depannya. Karena kita punya karakter terbaik, misalnya kita ambil disiplin, kita tidak disiplin, baru kita menghayal kita tidak bisa melakukan dengan baik. Karakter anak-anak zaman sekarang itu sudah pemalas.
0: Iya, betul sekali.
1: Tidak bertanggung jawab, lalu kerjasamanya tidak ada. Jadi pesan saya itu zaman sekarang harus memperbaiki karakter dulu. Yang lain-lain itu mengikuti. Misalnya anak bodoh, kita bisa ajar dia menjadi pintar. Dia tidak bisa mengikuti, tapi karakter dia kita tidak bisa bentuk dalam waktu singkat. Ini mungkin pesan saya paling utama itu generasi muda sekarang harus memperbaiki karakter, atau dengan kata lain, mulai dari sekarang membentuk karakter dan potensi dalam diri lebih utama dari hal-hal lain.
0: Ya, betul sekali.
1: Ya, lalu kedepannya kita membangun kerja keras, kerja cerdas dan kerja jujur. Itu masuk di dalam pembentukan karakter. Sedangkan yang kedua, anak-anak yang sekarang itu harus apa, membangun budaya literasi sehingga itu bisa memberdayakan generasi muda yang akan datang. Kalau budaya literasi membaca, menghitung dan lain-lain kita tidak saling mendukung untuk hal ini, maka generasi yang akan datang menurut saya tidak akan berbuat apa-apa atau tidak berdaya menghadapi tantangan yang akan datang. Ya,
0: betul. Oke, baik Pak Steph. Halo Pak Steph.
1: Ya, halo.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Prosatir Ria Tembuan dan sudah meluangkan waktu di edisi malam ini. Terima kasih, selamat malam Pak Steph.
1: Selamat malam Ria Tembuan. Terima kasih untuk satu kehormatan lagi.
0: Amin, terima kasih. Baik pendengar Pro 1 RIA Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas malam ini bersama saya, dan topik malam ini tadi kita bahas terkait dengan nyata guru kreatif. Semoga pendengar Pro 1 RIA Tembo di mana saja Anda berada di malam ini bisa bermotivasi ke depan dan bisa melihat anak-anak, ya anak-anak kita, terkhusus anak kita, siapa saja, untuk bermotivasi di malam hari ini terkait dengan belajar dan belajar.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Muknas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada.
3: Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada,
3: secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, berambil nanya kekurangan-kurangannya apa aja, seperti untuk membandir ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini sih, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan datangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awut Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awal kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya Pak?
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INCTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
5: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
22: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: allá.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, ada datang buah, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta. Kita di program berikut kita akan masuk ke mimbar agama Katolik di Minggu 23 Agustus 2026 dengan judul Sarana Keselamatan, dibawakan oleh Ibu Agustina Rafu Subani, SPD.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena firman-Mu dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30 mengingatkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah-Mu. Ajarilah kami untuk melepaskan kelekatan pada harta surgawi dan duniawi, dan mampukan kami mengikuti Engkau dengan setia, sebab bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta

Terpujilah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada kesempatan ini, Seranah Keselamatan. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekayaan adalah sarana untuk mengabdi Allah dan mencintai sesama. Kita memang membutuhkannya selama hidup di dunia ini. Kekayaan bukan tujuan, tetapi sarana keselamatan. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk menggunakan kekayaan dengan bijaksana, agar tidak menjadi penghambat bagi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana ini kita bisa lepas bebas dan tidak lekat dengan kekayaan duniawi? Pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi pesan simbolis bagi kita. Apakah memang demikian yang benar? Tuhan mungkin begitu komentar spontan kepada kita. Pada zaman Tuhan Yesus, hidup waktu sekitar tahun 30 Masehi di kota Yerusalem, terdapat pintu darurat model lubang memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya ketika pintu gerbang utama kota telah ditutup pada sore hari, pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk kota Yerusalem. Memang tidak dapat dipastikan model aslinya pintu ini seperti apa, sebab menurut sejarahnya, kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada masa Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Pintu darurat model lubang jarum ini biasanya dijaga oleh dua pegawai. Karena pintu ini cukup sempit dan rendah bagi seekor unta, maka seluruh barang bawaan harus diturunkan. Saat unta tersebut ditarik oleh tuannya masuk ke dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap, hampir tidak ada masalah. Mengapa demikian? Karena unta termasuk kategori hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Bukan model binatang yang menyelam atau melawan. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut menjadi pengingat kita semua untuk berani melepaskan kelekatan-kelekatan duniawi yang kiranya dapat menghambat kita masuk ke dalam kerajaan alam. Kekayaan, jabatan, harta benda, aneka gelar yang kita terima adalah sarana, bukan tujuan hidup kita. Bagaimana semuanya itu berdimensi sosial dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut sebenarnya terlihat paradoks dan luar dugaan karena bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi waktu itu. Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya itu masuk surga karena kekayaan yang dimilikinya membuktikan hidupnya diberkati oleh Allah. Sementara itu, orang yang hidupnya miskin adalah orang yang tidak mendapat berkat Tuhan dan dianggap terkena kutuk, yang menggambarkan orang-orang miskin, orang berdosa dan orang yang bukan Yahudi justru lebih memiliki potensi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka lebih taat kepada perkataan Yesus daripada orang kaya saat itu. Unta rela melepaskan seluruh bawaannya supaya dapat masuk ke Yerusalem.
sedang

lebih terikat dengan bawaan kekayaannya, sehingga tergolong lebih sulit untuk masuk kerajaan alam. Marilah kita mensyukuri apapun yang kita miliki. Marilah

serana mengabdi Tuhan, dan serana mengasihi sesama kita. Ada nasihat yang mengatakan, jangan kita bangga dengan rumah kita, karena rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Jangan bangga dengan gelar kita, karena gelar terakhir kita adalah almarhum atau almarhumah. Jangan bangga dengan mobil kita, karena mobil yang akan kita pakai terakhir adalah mobil ambulans. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: ini gambar hewan apa?
1: Oh, itu namanya kanguru, Dek.
0: Kalau ini hewan apa ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit, Dek.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah kenapa masih merokok?

Tahukah kamu, atlet Indonesia yang meraih medali pada Olimpiade Paris 2024 mendapat bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas dan 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Wah, bisa jadi financial freedom ya. Kamu penasaran gak sih sama financial freedom yang lagi rame banget diomongin belakangan ini? Melansir dari kemenq.go.id, financial freedom adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan keinginan, tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. Ada beberapa cara untuk mencapai financial freedom. Salah satunya adalah berinvestasi. Pelajari tentang berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau investasi properti. Konsultasikan dengan seorang penasihat keuangan jika perlu. Investasi sekarang untuk masa depan

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

Pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini, di program berikut kita akan membaca musik dan info budaya seputaran NTT atau Sin Nusantara. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembo selalu terhibur di malam ini. Nanti di hingga pukul 22.00.

Pendengar Pro 1 Raya Tembua, kita di musik dan info budaya Festival Sastra Santarang 2026 kembali hadir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 27 sampai 29 Agustus 2026 mengusung tema Kota dan Kata, festival yang digelar Komunikasi Sastra Dusun Flopomora bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan RI tidak hanya menghadirkan diskusi sastra tetapi juga memperan arsip perjalanan komunitas selama 15 tahun. Ketua Penitia Pelaksanaan RSS 2026 Sadap HP mengatakan tema kota dan kita dipilih untuk melihat bagaimana kota sebagai ruang kehidupan hadir, direkam, ditafsirkan, dan dimaknai melalui karya seni khususnya sastra. Menurutnya, pemeranan arsip menjadi ruang untuk menelusuri berjalannya komunikasi sastra Dusun Flopomora dalam memaknai Kota Kupang sebagai ruang tumbuh sekaligus merekam kerja kolektif para pegiat sastra di daerah ini. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dedi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu, dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tua. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tua. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Pendengar Pro 1 Area Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Generasi muda suku Moe Umbuk Kabupaten Rotendao mendapatkan ruang baru memperkuat adat dan budaya melalui organisasi kepemudaan. Ikatan Pemuda Pemudi Moe Umbuk periode 2026-2031 resmi terbentuk pada Rabu 19 Agustus 2026 di Tudameda, Kecamatan Rote Baradaya. Hangri MJ Mui dipercayakan memimpin organisasi pemuda tersebut. Pembentukan dilakukan bersamaan dengan pengukuhan lembaga adat suku Moe Umbuk. Kehadiran organisasi pemuda menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan nilai leluhur. Pemuda juga diharapkan mampu menyesuaikan budaya dengan memperkembangkan zaman. Regenerasi tersebut mempertemukan peran generasi tua dan generasi muda dalam menjaga identitas. Lembaga adat tetap menjaga nilai, sementara pemuda menjadi penggerak kegiatan. Pemerintah Kabupaten Rotendao mengapresiasi penguatan kelembagaan adat dan kepemudaan. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian Bronet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian Bonet adalah tarian persatuan. Tarian Bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari Bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: sangat penting karena urgensi, karena memang yang dibutuhkan itu memang kebersamaan dan kedamaian jika kita ingin melakukan hal-hal yang sebenarnya lebih maju, lebih dinamis. Ini tentu yang dibutuhkan kebersamaan itu. Tentu setiap orang, setiap komunitas punya pemikiran sendiri, punya visi misi sendiri, namun sebenarnya pada tujuan yang sama.
1: Betul.
2: Jadi semangat kebersamaan itu harus dipupuk, karena kita ini bagaimana kita mewujudkan keberagaman bangsa ini menjadi satu, sehingga tidak ada sekat-sekat lagi di antara kita. Dan yang pasti bahwa teristimewa kita di Kabupaten Belu, kebetulan kita berbatasan dengan Timor Leste. Saya pikir memang bagaimana melalui komunitas, organisasi kita membangun semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan kita. Nah ini yang paling penting, bahwa kemitraan yang baik sebagai warga negara, warga daerah, untuk bisa menjaga keamanan, ketertiban. Karena Belu ini seksi loh, di perbatasan Timor Leste dan Notabene, intensitas akses keluar masuk arus apapun, baik ekonomi, politik, ini semua bergerak. Jadi ini memang kewajiban kita untuk bagaimana menjaga keamanan, ketertiban

Pernahkah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Cantiknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada. Mari bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Hanya di Pro 1 Radio Tembo di malam ini, dengan lagu pilihan terbaik Anda. Silakan tinggalkan komentar di sini, di melalui WA atau SMS atau line telepon di 0812-4601-022. Bersama saya Jeffrey Fotis, saya akan menemani, stay menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Saya sudah sajikan ada 10 lagu di Ruang Rindu malam ini. Ada Riana Angela, Tak Ingin Yang Lain. Ada Andre, Bila Kau Seorang Diri. Ada Betania Sonata, Jangan Menang Sendiri. Ada Jamal Midran, Hati Selembut Jadi Debu. Ada Alda, Kupilih Yang Mana. Ada Tommy Jepisa, Suratan. Ada Rita Butar-Butar, Wangin Malam. Ada Trio Ambisi, Mana Mungkin Mendua Hati. Ada Rinto, Harahap Dingin. Ada Gunidio, Membawa Aku Pergi. Semoga pendengar persatu Ria Tembu di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan berikan komentar, berikan lewat WA ataupun lewat line telepon kami di 0812-4601-022. Oke pendengar Pro 1 RRI Tembo, masih ada yang mau bergabung, silakan bergabung di Ruang Rindu malam.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini, masihkah ada yang diteman di malam ini? Boleh ditemani di malam ini. Kalau belum ada yang baru gabung, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request malam ini. Tinggal diputar sampai 10. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Mama Given, apa kabar di malam ini?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, apa kabar di malam ini Mama Given?
1: Puji Tuhan, kabar baik Bang Jesse.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, mau request lagu apa di malam ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa saja?
1: Lagu apa ya?
0: Ada Ria Angela, tak ingin yang lain? Ada Andre, bila kau seorang diri?
1: Itu saja, bila kau seorang diri.
0: Bila kau seorang diri. Oke, salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama buat Bang Yusri yang lagi bertugas malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang ke TDG, titip salam buat keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, salam buat Bunda Ima, Mbak Wija, Bang Hadi, Tadi Luna, Bapak Tendi Alur, Kakak Nara, Mas Edi, Kakak Maria, Kakak Bella, Ibu Finci di Ayah Tukas, Kakak Nasrul, Bang Ling, Bang Dempo, Putra Tengah, Abang Damus, Empati, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Perota Momos, Gerald Tessa, Bung Tirosa, Mama Inna, Kakak Yusun Tae, Bapak Edi, Bapak Yusir. Pokoknya salam satu rata buat semua-semua saya Bang Gifu.
0: Oke, baik Mama Given.
1: Oke, terima kasih Bang Gifu, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga Mama Given yang ada di Wendasi, selamat malam. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga, apa kabar Kakak Bella di malam ini?
2: Kabarnya baik-baik selalu Kakak.
0: Amin, terima kasih. Mari kos rekos lagu apa?
2: Kakak Jeffrey.
0: Ya.
2: Turut berduka cita ya.
0: Amin. Terima kasih Kakak Bella.
2: Sama-sama saja. Lagunya Trio Ambisi Kakak.
0: Lagunya Trio Ambisi, mana mungkin mendua hati. Kalau Kakak Bella mana mungkin mendua hati, hanya satu hati saja, tidak ada dua hati. Oke, baik. Oke. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Ultra RR Tembua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Mama Jeffrey, terima kasih sapanya. Ada Kakak Vero, ada Kakak Yusen, ada Mama Nadine Cunci, ada Kakak Fendi, ada Belsi, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Zirosa, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry, ada Kakak Nara, ada Bapak Candi Arkenari, ada Abang Damot, ada Kakak Andre, ada Kakak Pujang Rawayata, ada Ibu Desi Langma, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Abang Le, Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Kakak Anus di Timor Leste, ada Papa Pidi Wolowaru, ada Kakak Mase, juga ada Bunda Ima. Buat semua yang lagi monitor RRI Atambua dimanapun berada, semuanya selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat buat kita semua. Buat Papa Jeffrey, terima kasih, selamat malam, bilang hati-hati Papa.
0: Terima kasih juga untuk Kakak Bella. Baik pendengar Persatuan RRI Atambua, masih ada yang mau bergabung bersama saya di ruang rindu malam ini. Saya sapa lagi yang sudah bergabung. Selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu. Ruang begitu memang apa kabar ke TV? Sehat?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan, sehat selalu.
3: Untuk Tuhan selalu. Mas Edi seperti mengucapkan mimpi sungkawa ya, habis bertugas kita ya.
0: Amin. Terima kasih Mas Edi.
3: Tapi ya harap Bapaknya diterima di situ hanya Yang Maha Esa.
0: Amin. Bukannya,
3: amin ya. Oke, tadi ini baru saya bangun tidur ini. Aku pikir udah subuh. Matanya masih jam 10. Sampai sekali, sampai sekali dari siang. Ini nomor 3 apa? Nomor 3 apa?
0: Kalau nomor 3 apa tadi ya, Betania Sonata, Jangan Menang Sendiri.
3: Terus sudah diambil belum?
0: Belum diambil.
3: Nomor satu
0: Ria Angela, Tak Ingin Yang Lain.
3: Belum diambil juga.
0: Belum diambil juga.
3: Ini baru mulai.
0: Oh, sudah dua yang sudah request Mama Given sama Kakak Bella.
3: Bella. Oh, betul. Berarti nomor 5 ya. Nomor 5 apa?
0: Nomor 5 Alda, Kupilih Yang Mana?
3: Pilih yang mana? Nomor tadi. Kata alasannya tak apa tadi?
0: Yang mana Mas Edi?
3: Apa? Kata Helena Senata juga apa?
0: Jangan Menang Sendiri.
3: Oh, Jangan Menang Sendiri. Oke,
0: okay,
3: itu
0: aja ya. Oke, okay, Mas Edi.
3: Jangan Menang Sendiri. Spesial buat Supri pulang atau bisa membuat keluarga di rumah. Dan Olku, kau satu tambah air nih, Bapak. Kak Ebi, Kak Fenty, Kak Hendi, Kak Yanti, Kak Arda, Kak Teresa, ya semua selalu sehat ya. Terima kasih buat Nona Bella, singgolanya Ibu Juven juga ya, Maria Batara ya, Marina, Mawika, Juara Sopo, Bang Nasrul, Bang Marcel, Bang Fidel, Bunda Ima, ya Bunda Tengah dan Bang Lingga Databat juga, Pak Pati Rosa ya, Om Papi, Kanara, Kairi ya, Bang apa Bapak Tengah Databat juga, Mawika, Juara Sopo, Bang Juven, Bang Hadi juga, Nona yang cantik di Jakarta, Luna Feja, gak ada kabar juga, Bang Damos, Bang Bento, Bang yang lain, sahabat aja gak cebunya, 1, 2, 3, semua sayang semua. Sekali lagi Pak Juli, salam berdoa, terima kasih tadi, cebunya, salam, obrigado barak.
0: Salam, obrigado barak untuk Mas Edi, terima kasih. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, mau lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi ya, satu penelpon lagi. Selamat malam ruang rindu.
4: Ruang rindu berbagi rindu, menemani Anda lagi.
0: Ya, selamat malam ruang rindu. Kakak Putra Kisar, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Amin.
4: Jadi, ini saya terus dekat kita sedalam-dalamnya ke ini Bang Jeffrey.
0: Iya.
4: Yang pertama buat pengisi buat tugas malam ini tetap semangat selalu, semuanya berkati.
0: Amin, terima kasih juga ucapan selamatnya. Baik, Kakak Putra mau request lagu apa di malam ini?
4: Masih cari lagu-lagu apa yang masih tersisa.
0: Oh, Kakak Putra orang keempat, jadi masih lagunya masih 6 lagu.
4: Oh iya. Lagu nomor
0: berapa?
4: Nomor 1 apa?
0: Nomor 1 Ria Angela, Tak Ingin Yang Lain.
4: Ingin Yang Lain kalau nomor 3.
0: Nomor 3 sudah di request oleh Mas Edi. Jangan menang sendiri.
4: Biar nomor 1 aja.
0: Nomor 1 saja. Oke, Kakak Putri Kisar, silakan salam-salam.
4: Salam pertama pemimpin yang bertugas melalui tetap semangat dan memberkati.
0: Amin, terima kasih.
4: Langsung berikut buat Bela Pustit yang baru lewat. Selamat malam Kakak Mary Fattara yang sudah lewat, Mas Udin baru lewat juga, Bunda Madima Umere, Peter Tina di Fakfak, Bang Fidel, Bang Udi, Bapak Tendi Air Kenari, Adi Nara, Bunda Desi, Mena Miki Miki, Mena Divendi Enlasi, Kakak Sika Tedi Enlasi. Selamat malam Kakak Sika. Yang lain semua seberat aja ini Ibu Jufri.
0: Amin, terima kasih.
4: Terima kasih juga. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Kakak Putra Kisar. Jangan dihumin anak. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Baik pendengar Persatu Area Tambua, di mana saja anda berada, saya masih terima satu penelpon lagi. Saya akan putar lagu-lagu yang sudah direquest di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Kota Soe, Kota Dingin. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo Ruang Rindu, berbagi nomor lihat lagu Kak Jisri.
0: Ya, selamat malam juga Kakak John, apa kabar di malam ini?
5: Sehat walafiat. Kalau selanjutnya Kak J,
0: kabarnya baik, sehat selalu.
5: Ini ilang-ilang ini barusan masuk ke siaran ini, di mana nih Kak J?
0: Oh, kita lagi di kampung berduka.
5: Iya, begitu kok, kami di sini juga begitu.
0: Oke, Kakak John, mau request lagu apa?
5: Kalau di situ lagu mana yang belum putar?
0: Belum diputar itu masih ada 6 lagu. Ada kupilih yang mana? Ada Tony Jepisa Suratan. Ada Rita Puter-Puter, Oh Angin Malam. Ada Rinto,
5: Angin Malam. Angin Malam.
0: Oke, baik Kakak John, salam-salamnya.
5: Ya, salam-salam dulu ya. Ya, salam yang pertama buat Martina, Mama Ina di Niki-Niki, terus Mama Rosetta Meon, Bunda Desi di KK, Maria Setara, Putra Jomlo, Putra Tunggal, Bapak Ten, Marcel, Putri Seloki, Ivan Kasi Fatusenu, Mama Jiven di Enlasi, Rika Matmuki di Mameto, Bung Suli dan Ibu Ratna Lato juga, Mas Edi, Mama Andro Deavanu, Bapak Dan Kase, Bapak Valen Ulin, Mama Ayah Dimila,
6: Om Elwan, Ibu Yanti, Fitri, Paman Nasrul, Putri Kiser, Bapak Tirosa, Mbak Winga, Marina, Miss Natampani Diayafanu, Putri, Bunda Ina, Tuwi Nenawu, di satu bulan. Terus yang terakhir buat kakak yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua, KJ.
0: Oke, terima kasih untuk kakak John yang ada di show, semoga sehat selalu di sana. Baik pendengar, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Persatu RTA Tembua di malam ini. Kita sapa lagi satu penelpon dan kita akan putar-putar lagu-lagu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga Bang Lee, apa kabar di malam ini?
7: Sama kita vokal sekitar dan kabarnya puji Tuhan sehat selalu. Cuaca lagi di sini lagi kabut asap ini, Bang.
0: Oh, di
7: Kalimantan. Iya. Oke, baik. Iya, Kalimantan Utara tanah tidung.
0: Oke.
7: Iya. Ah, Bang Le ini enggak sempat lagi lihat ditulis lagunya apa noh lagunya nih?
0: Ada ku pilih yang mana? Ada Tuni Jepisa Suratan, ada Jamal Mida Hati Lembut. Selembur
7: nah, itu sudah ribu. Itu sudah Jamal Mirdad.
0: Oke,
7: yo.
0: Oke.
7: Artis Lembut Salju sudah. Yo. Nah, salamnya untuk semuanya Selatan Petra Gacali Asam Pacet, untuk abang yang siaran. Semoga sehat selalu, pulangnya hati. Semoga sampai di rumah selamat bersama keluarga. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bang Le. Baik pendengar Pusat Ria Tembua, kita putarkan lagu yang sudah di request malam ini.

0: program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya Jeffrey Futis masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Boleh ada yang mau bergabung, kita sudah di menit ke-46, masih waktu tersisa 14 menit ke depan. Saya akan berantisipasi di Ruang Rindu malam ini dua penelpon, dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request. Di line telepon kita di 0812-4601-0202. Oke, pendengar Persatu Rada Tembua, kita di Ruang Rindu malam ini belum ada yang bergabung. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Atambua. Ada siapa di sana? Oh, ternyata belum ada yang bergabung. Oh, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Kakak Fenty, apa kabar? Amin. Halo, Ibu Guru.
1: Iya, Kak Jeffrey.
0: Iya, selamat malam juga Kakak Fenty.
1: Iya.
0: Mau request
1: Kalau lagunya pilih yang salah satu yang tersisa saja Kakak.
0: Oh, lagu yang tersisa ada Alda, ku pilih yang mana, ada Tony Jepisa Suratan, ada Rinto Rahab Dingin. Mau yang mana?
1: Dingin sa.
0: Oh, dingin sa.
1: Rinto Rahab.
0: Oke, baik. Salam-salamnya

0: Kalau untuk salamnya saja yang lagi mengingatkan kepada Indonesia, selamat malam dan salam kompak kompak selalu. Dan buat KB itu terima kasih banyak. Shalom.
1: Oke, terima kasih banyak. Salam juga untuk Kakak Fenty yang ada di Ayotupas. Semoga sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga semuanya. Baik, pendengar Persatuan Raya Tambua, di mana saja ada berada, kita sudah di menit ke-50, masih ada 10 menit ke depan. Masihkah ada yang mau bergabung bersama kami di line telepon kami di 08124601-0202. Boleh bergabung. Kalau tidak ada yang bergabung lagi, kita putarkan lagu dari lagu tadi, lagu apa ya? Ria Angela, tak ingin yang lain. Semoga pendengar Persatu RRI Tembua selalu terhibur di malam ini. Dan juga pendengar, saya Jeffrey Mavotis pamit undur diri dari ruang rengar Anda di malam ini, di ruang rindu malam ini. Sampai jumpa, selamat malam di edisi berikutnya.

Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembuah, di mana saja Anda berada, di lagu ini kita akan berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Dan di pukul 22.23 hingga 24 nanti kita akan di jazz musik. Semoga musik-musik yang saya cantumkan semoga terhibur di malam ini dan akan menemani Anda di jazz musik hingga pukul 24 nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di telinga kita, yaitu pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini merupakan salah satu jenis pondasi hasil karya anak bangsa Indonesia, yaitu ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo pada tahun 1961. Ketika itu, beliau sebagai pejabat PLN harus mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Dengan susah payah, 2 menara berhasil didirikan dengan sistem pondasi konvensional. Sedangkan sisa yang 5 lagi masih terbengkalai. Menara ini untuk menyalur listrik dan pusat tenaga listrik di Tanjung Priok ke Gelanggang Olahraga Senayan, di mana akan diselenggarakan pesta olahraga Asian Games di tahun 1962. Karena waktunya sangat mendesak, sedangkan sistem pondasi konvensional sangat sukar diterapkan di rawa-rawa tersebut, maka dicarikan sistem baru. Lahirlah ide Insinyur Sedi Jatmo untuk mendirikan menara di atas pondasi pelat beton yang mencekram tanah lembek secara meyakinkan. Sistem pondasi cakar ayam ini telah dikenal dan mendapat pengakuan paten internasional. Kini, semua konstruksi yang tinggi dan mewah di seluruh dunia menggunakan pondasi cakar ayam.

kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada

0: Woi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lai.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sonde bijak dalam

0: tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
1: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
0: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Pendengar, dengan terinya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan El Tari, saya Abda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

0: Saat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi, pagi-pagi semangat-semangat pendengar Pro 1. Mulailah hari dengan hati yang bersyukur, pikiran yang positif, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Pendengar Radio Tambua, tidak perlu ya menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa bahagia. Syukuri apa yang ada, nikmati prosesnya, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Selamat pagi di hari Senin, awal pekan 24 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan sehat, ceria, bahagia selalu ya untuk kita semuanya. Tidak ada kurang satu apapun ketika bangun pagi hari di hari yang baru ini. Ya, hari ini mungkin tidak mudah ya pendengar, tetapi kita lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jadi hadapi dengan keberanian, jalani dengan kesabaran, dan percayalah bahwa selalu ada jalan bagi mereka yang tidak menyerah. Jadi ketika bangun pagi, jangan diawali dengan pengeluhan ya, penyesalan, atau masih teringat dengan cerita-cerita kegagalan di hari kemarin. Tetapi hari ini menatap ke depan, menyiapkan diri untuk melangkah lebih baik di hari yang baru di awal pekan ini. Senang sekali saya Erda Faik bersama tim Atambua pagi ini kembali menyapa Anda dengan harapan Anda semangat, Anda sehat, Anda kuat, siap jalani hari ini. Lagu-lagu rohani Kristen akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, terutama bagi Anda yang masih tidur. Mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa membangunkan Anda walaupun suhu terasa dingin di pagi hari ya. Harus lawan. Dan yang sudah bangun pagi, semangat ya, selalu bersyukur dan terus berusaha meraih apa yang ingin dicapai di hari ini ataupun di bulan ini.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar Radio Tambora, tadi puji-pujian sudah hadir ya. Ada selamat pagi Yesus Ampuni Daku, terus juga ya. Tadi belada anak negeri ya. Pada anak negeri, mudah-mudahan lagu-lagu ini memberikan semangat, inspirasi untuk kita semuanya cepat bergegas bangun kalau kita masih tidur. Ya, yang sudah bekerja lebih punya kekuatan lagi untuk melangkah. Pagi ini pendengar nanti akan hadir renungan Mutiara Pagi Agama Kristen yang tentunya akan memotivasi kita, menginspirasi kita untuk bekerja di hari ini.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanwai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat menyongsong hari baru. Dan tentunya kita akan melakukan setiap aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat. Dan di program Alor Pagi ini seperti biasa saya akan temani Anda dari saat ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dalam program Alor Pagi. Dan beragam rangkaian siaran juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, dalam program Mutiara Pagi, selain lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, kami juga akan hadirkan renungan di pagi hari ini untuk Anda. Selamat menikmati sajian rohani yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur untuk setiap nikmat yang Anda dan saya rasakan dari sepanjang malam hingga pagi. Dan tentunya jangan lupa juga bahwa setiap pergumulan kita, aktivitas kita, apapun yang akan kita lakukan di hari ini ke dalam tangan Tuhan biar berjalan lancar dan aman. Selamat mengikuti siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor pagi hari ini, dan selamat menikmati sajian Mutiara Pagi di

Oke, ya pendengar, doa mengubah segala sesuatu di pagi hari ini sudah menemani kita, dan tentunya dalam kehidupan kita, kita harus berdoa karena doa merupakan jembatan untuk mempertemu kita dengan Tuhan kita yang kita sembah. Nah, pendengar, di pagi hari ini juga kami hadirkan renungan dengan topik tetap berbuat baik yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor, Ibu Wasti Yemanikaming STH. Selamat mendengarkan renungan yang kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda. Semoga dapat memberkati kita di pagi hari ini.

Salam para pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun Alur yang dikasihi Tuhan. Kembali jumpa dengan saya, Wasti Manikaming, dalam Mutiara Pagi. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Mari kita duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam sepanjang hari ini. Sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, penyelenggara sempurna atas kehidupan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih beri hidup bagi kami, sehingga kami boleh melewati sepanjang malam. Sebagaimana firman-Mu berkata, kami membaringkan diri lalu tidur,

kita merenungkan dan bertanya dengan satu pertanyaan. Sederhana sekali, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Yaitu, pernahkah kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi kebaikan kita justru tidak dihargai? Sekali lagi, pertanyaan ini saya sampaikan mengawali perenungan ini. Pernahkah kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi kebaikan kita justru tidak dihargai? Pernahkah kita membantu seseorang, tetapi ketika kita membutuhkan pertolongan, orang tersebut malah tidak peduli? Atau pernahkah kita memberikan waktu, tenaga, perhatian, bahkan pengorbanan kepada orang lain, tetapi yang kita terima justru kata-kata yang menyakitkan? Lalu mungkin muncul pertanyaan dalam hati, untuk apa saya berbuat baik kalau tidak dihargai? Mengapa saya harus menolong kalau saya sendiri tidak ditolong? Mengapa saya harus tetap sabar kalau orang lain terus menyakiti saya? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau pernah kita mengalami hal seperti itu, maka saudara tidak sendirian. Banyak orang pernah mengalami kekecewaan yang sama. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan kita tidak dihargai manusia. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam perenungan ini terbaca dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Para pendengar yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan kalimat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya, Tuhan tahu bahwa ada saatnya kita lelah. Tuhan juga tahu bahwa ada saatnya kita kecewa. Dan Tuhan juga tahu bahwa ada saatnya kita merasa kita sudah berbuat baik, tetapi mengapa kita diperlakukan seperti ini? Namun Tuhan berkata, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan menjadi lemah dalam berbuat baik. Tema kita hari ini, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Para pendengar yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang kita mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kebaikan kita tidak selalu mendapat penghargaan manusia. Kebaikan kita tidak selalu mendapat penghargaan manusia. Para pendengar, salah satu alasan kita berhenti berbuat baik adalah karena kita terlalu berharap penghargaan dari manusia. Kita membantu orang lain, lalu berharap orang itu mengucapkan terima kasih. Kita berkorban, lalu berharap orang tersebut menghargai pengorbanan kita. Kita menolong, lalu berharap suatu hari nanti orang itu membalas kebaikan kita. Ketika ternyata tidak terjadi seperti yang kita harapkan, hati kita kecewa. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus berbuat baik kepada banyak orang. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memberi makan orang yang lapar. Ia menghibur orang yang menderita. Ia mengampuni orang berdosa. Tetapi apakah semua orang menghargai Yesus? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak semua orang menghargai Yesus. Ada

banyak orang yang menolaknya. Ada yang menghinanya. Ada yang mengkhianatinya. Bahkan Yesus sampai disalib. Namun apakah Yesus berhenti mengasihi ketika dia ada dalam penolakan-penolakan itu? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah berhenti mengasihi. Mengapa? Karena kebaikan Yesus tidak bergantung pada penghargaan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa Yesus tidak berhenti mengasihi? Sekalipun ada yang menolaknya, ada yang menghinanya, ada yang mengkhianatinya, bahkan ada yang menyalibkannya. Karena kebaikan Yesus tidak tergantung pada penghargaan manusia. Yesus berbuat baik karena dia mengasihi. Karena dia kasih. Karena kasih, dia adalah kasih. Demikian juga dengan kita. Jangan biarkan sikap buruk orang lain mengubah hati baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau orang lain membalas kebaikan kita dengan kejahatan, jangan ikut menjadi jahat. Kalau orang lain membalas kasih dengan kebencian, jangan membalas dengan kebencian. Tetaplah menjadi orang yang Tuhan kehendak. Hal kedua, pelajaran kedua bagi kita, berbuat baik adalah panggilan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik bukan hanya karena orang lain baik kepada kita. Kita berbuat baik karena kita adalah pengikut Kristus. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Menolong orang yang pernah menolong kita itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu sulit. Mendoakan orang yang mengecewakan kita itu lebih sulit lagi. Tetapi saudaraku, disitulah kualitas iman kita diuji. Saudara pendengar, jangan mengukur kebaikan berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ukurlah kebaikan berdasarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata kasihilah, maka kita mengasihi. Kalau firman Tuhan berkata ampunilah, maka kita belajar mengampuni. Kalau firman Tuhan berkata jangan jemu-jemu berbuat baik, maka kita terus berbuat baik. Bukan karena manusia layak menerima kebaikan kita, tapi karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Pelajaran yang ketiga, Tuhan melihat kebaikan yang tidak dilihat manusia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin ada kebaikan kita yang tidak pernah diketahui orang lain. Mungkin seorang ibu setiap hari berkorban untuk keluarganya. Tidak ada yang memuji. Tidak ada yang mengatakan terima kasih. Tetapi Tuhan melihat. Mungkin juga ada seorang ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin tidak ada yang mengetahui betapa berat perjuangannya, tetapi Tuhan melihat. Mungkin ada seorang muda yang tetap memilih hidup benar meskipun teman-temannya mengajak melakukan sesuatu yang salah.
tidak ada yang memuji. Tetapi Tuhan melihat. Mungkin kita pernah menolong seseorang secara diam-diam. Tidak ada yang mengetahui. Tetapi yang pasti saudara, Tuhan melihat. Manusia mungkin tidak melihat kebaikan kita. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Karena itu, jangan berhenti hanya karena tidak mendapat penghargaan. Galatia 6 ayat 9 berkata, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktunya untuk menuai. Tugas kita adalah tetap menabur, tetap berbuat baik, tetap mengasihi, tetap menolong, tetap mengampuni, tetap setia. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun saudara berada, bayangkan seorang petani ketika ia menanam benih hari ini. Apakah besok pagi ia langsung mendapatkan hasil panen? Tentu tidak. Ia harus menunggu. Ia harus menyiram. Ia harus membersihkan rumput. Ia harus menjaga tanamannya. Kadang hujan tidak turun. Kadang tanaman diserang hama. Tetapi petani yang bijaksana tidak berkata, karena hari ini belum ada hasil, saya berhenti menanam. Ia tetap bekerja karena ia percaya bahwa suatu hari akan datang masa panen. Demikian juga dengan kebaikan. Hari ini mungkin kita belum melihat hasilnya. Hari ini mungkin orang tidak menghargai. Hari ini mungkin kita bahkan mendapat perlakuan yang tidak adil. Tetapi jangan berhenti menanam kebaikan. Karena Tuhan berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ada orang yang sedang saya sulit ampuni? Apakah ada orang yang membuat saya kecewa sehingga saya tidak mau lagi berbuat baik kepadanya? Apakah saya sudah mulai lelah melakukan kebaikan karena tidak mendapatkan penghargaan? Kalau jawabannya ya, hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa jangan menyerah. Tetaplah berbuat baik. Tetapi ingat, berbuat baik bukan berarti membiarkan diri kita terus-menerus diperlakukan dengan tidak benar. Kita tetap perlu memiliki hikmat, batasan yang sehat, dan keberanian untuk mengatakan yang tidak benar. Namun jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Jangan biarkan luka membuat kita kehilangan kasih. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita berubah menjadi orang yang tidak lagi peduli kepada sesama. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang. Saudara-saudara pendengar RRI Stasiun Alor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Pertama, kebaikan kita tidak selalu mendapat penghargaan manusia. Kedua, perbuatan baik adalah panggilan setiap orang percaya. Dan yang ketiga, Tuhan melihat setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus, bahkan ketika manusia tidak melihatnya. Jadi ketika kita merasa saya sudah terlalu lelah berbuat baik, ingatlah firman Tuhan ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik ketika saudara berkata, tidak ada seorang pun yang menghargai saya. Ingatlah, Tuhan melihat. Ketika kita berkata, untuk apa saya harus berbuat baik? Ingatlah, kita berbuat baik bukan supaya dipuji manusia, tetapi karena kita telah menerima kasih dan kebaikan Tuhan.
Jangan berhenti menjadi baik hanya karena seorang pernah menyakiti kita. Jangan berhenti mengasihi hanya karena pernah dikecewakan. Jangan berhenti menolong hanya karena tidak pernah ditolong. Dan jangan berhenti melakukan kehendak Tuhan hanya karena hasilnya belum terlihat. Tetaplah menabur kebaikan, karena pada waktunya Tuhan akan memberikan tuayan kepada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, seringkali kami merasa lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan kami tidak dihargai. Kami kecewa ketika kami masih dibalas, kasih kami dibalas dengan kebencian. Kami terluka ketika pertolongan kami dilupakan. Ampuni kami apabila karena kekecewaan itu, kami mulai kehilangan kasih dan kesabaran. Tuhan, mampukan kami untuk tetap berbuat baik. Ajarlah kami mengasihi, mengampuni, menolong, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami lelah, kuatkan kami. Ketika kami kecewa, hiburkan kami. Ketika kami terluka, pulihkan hati kami. Dan ketika kami tidak melihat hasil dari kebaikan yang kami lakukan, berilah kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau melihat dan Engkau tidak pernah melupakan setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Berkatilah setiap pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Alor. Kiranya kehidupan kami menjadi kesaksian tentang kasih Kristus di tengah keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Bapa, ampun segala dosa dan kesalahan kami, pegang tangan kami dan tuntun kami menjalani sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, demikian cara kita, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sudah kami hadirkan renungan pagi di hari ini dengan topik tetap berbuat baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Asti Manika Ming STH untuk kita semua. Semoga sajian renungan pagi ini dapat menjadi bahan perenungan panjang untuk kita dalam menjalani setiap kehidupan kita dan menjalani dan juga mengatasi setiap problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Pendengar, terima kasih untuk Anda. Renungan Mutiara Pagi dapat menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu, pendengar. Dan kali ini kita sudah di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami juga akan hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Artam.

0: jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah, kalau dari lalu subsini di satu kanal ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 120.000.
1: Yang pertama, dengan kegiatan donasi dana ini untuk keluarga yang berdampak di Sulawesi itu pertama. Poin yang kedua, ini merupakan salah satu langkah nyata bagaimana mata-mata pembelajaran.
2: Warta Berita Senin 24 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kodim Belu mendapatkan program sumur bor sebanyak 10 titik di tahun 2026. Egi Arojo melaporkan.
3: Komandan Kodim 1605 Belu Letkol Arhanud Aristio Adrianto berhasil memperoleh 10 unit sumur bor dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Bantuan tersebut dibagi secara merata, masing-masing 5 titik untuk Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya untuk Kabupaten Malaka. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Aristio menyampaikan bahwa program sumur bor merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Terkait masih banyak permintaan masyarakat untuk penambahan program sumur bor, Aristio meminta masyarakat membangun koordinasi dengan Babinsa di wilayah masing-masing agar hasil musyawarah dan usulan dari tingkat desa tersebut selanjutnya akan diperjuangkan oleh TNI hingga ke tingkat pusat.
4: Sumur bor kita secara total ada 10, terbagi di 5 di wilayah Kabupaten Belu dan juga 5 di wilayah Kabupaten Malaka. Untuk di Belu sendiri itu ada di Kelurahan Fatukbot, kemudian di Dusun Fukalaran, Desa Fatuketi, kemudian di Dusun Suliren, Desa Tulakadi, kemudian juga di Dusun Laninis, Desa Lawalu Tolus untuk di wilayah Belu. Untuk di wilayah Malaka, kita ada di Desa Biuduk Fulu, kemudian di Desa Naas, Desa Lakekun Barat, kemudian Desa Hatimuk, dan Desa Seserai yang ada di wilayah Kabupaten Malaka. Kemudian di lapangan tentunya kita bersama juga dengan seluruh perangkat daerah dan juga Babinsa, kita melaksanakan pendampingan dan juga berusaha juga membantu kesulitan masyarakat di daerah.
3: Aristia berharap koordinasi antara masyarakat dan Babinsa dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan air bersih di wilayah yang masih mengalami keterbatasan dapat ditangani secara bertahap.
2: Memasuki musim kemarau, penjualan air bersih dari mobil tangki di Kabupaten Belu meningkat.
5: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan marit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang, sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
6: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
0: Ya tinggi.
6: Sampai berapa?
0: Ya kadang sampai belasan ribu, kadang-kadang tidak, karena kemalaman, kita capek.
6: Kalau sudah bulan Agustus ini berapa per tinggi?
0: Ya harganya tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu subsini di satu kanal ini bisa 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang. Saya baru dua, toh.
6: Baru dua?
0: Ini masih pagi, ya.
6: Minimal satu hari sampai berapa?
0: Kita punya langganan itu macam isi begitu, sekarang satu minggu sehari isi lagi.
5: Ia mengatakan kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu masih terbilang tinggi, khususnya di wilayah yang belum tersambung perpipaan perumda air minum, seperti wilayah Kelurahan Fatumenau sebagian, Kelurahan Nidak sebagian, Kelurahan Umenen cukup bergantung layanan tinggi air.
2: Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor, dikutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 84%. Kabupaten Timor Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 92%. Kabupaten Timor Tengah Utara diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 42 hingga 93%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 39 hingga 92%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 44 hingga 96%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 57 hingga 88%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 45 hingga 79%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Pengendara dihimbau tidak memarkir kendaraan di bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.
7: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu pengendara untuk tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan, khususnya di badan dan bahu jalan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, memicu kemacetan serta meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah titik di Kota Atambua, terutama pada lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi, salah satunya di kawasan SPBU WK Timun. Dalam dua bulan terakhir, puluhan kendaraan terlihat mengantre sejak pagi hingga memanjang ke bahu jalan. Antrean kendaraan yang menggunakan sebagian badan maupun bahu jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU padat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, mengingat kendaraan lain harus melintas dengan ruang yang cukup terbatas. Kabeo Satlantas Polres Belu Ibda Fernando Tilman mengatakan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan, khususnya di titik-titik yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Menurutnya, kebiasaan memarkir kendaraan di bahu jalan bukan hanya mengganggu kelancaran kendaraan lain, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Karenanya masyarakat diminta meningkatkan kedisiplinan dengan mematuhi aturan lalu lintas serta tidak berhenti atau memarkir kendaraan pada tempat yang dapat menghambat arus lalu lintas.
8: Kendaraan yang bawa kendaraan roda 4 atau roda 6, perhatikan tempat mana yang bisa dipakai untuk parkir dan mana yang tidak boleh parkir. Karena kalau kita di badan jalan, terus jalan itu sempit, kita parkir situ, otomatis yang pertama akan ada kecelakaan, yang berikut adalah kemacetan. Ditemukan masyarakat ada beberapa yang helm belakang tidak pakai, yang tidak pakai helm otomatis akan kami tegur. Kami tegur ke depan agar masyarakat pakai helm, dan itu untuk keselamatan.
7: Ibda Fernando Tilman mengatakan para pengendara harus memanfaatkan areal parkir yang telah disediakan dan tidak berhenti sembarangan di bahu maupun badan jalan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan serta mentaati rambu lalu lintas yang telah terpasang. Kepatuhan tersebut penting untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Belu. Satlantas Polres Belu berharap kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan dapat terus ditingkatkan dengan adanya kepatuhan bersama potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas akibat kesadaran parkir yang sembarangan dapat diminimalisir. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Polres Alor memperkenalkan aplikasi Sinar yang memudahkan masyarakat memperpanjang SIM secara daring tanpa harus datang langsung ke Satpas Satlantas.
7: Kepolisian Resor Alor menginformasikan penggunaan aplikasi Sinar untuk mempermudah masyarakat melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM secara daring. Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor Bripka Jian Dwi Harmoko mengatakan aplikasi Sinar dapat digunakan masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke Satpas Satlantas untuk melakukan perpanjangan SIM. Ia menjelaskan layanan aplikasi Sinar di wilayah Polda NTT saat ini baru tersedia di dua wilayah, yakni Polres Takupang dan Polres Manggarai Barat. Masyarakat Kabupaten Alor dapat memilih salah satu wilayah tersebut dalam aplikasi saat melakukan proses perpanjangan SIM. Setelah proses perpanjangan dan percetakan SIM selesai, SIM tersebut akan dikirim ke Satpas Alor untuk selanjutnya diambil oleh masyarakat.
9: Untuk melayani perpanjangan SIM saja, di mana kalau masyarakat atau saudara kita yang tidak bisa datang langsung ke Satpas Satlantas, dia bisa menggunakan aplikasi SIM. Tapi kita di Polda NTT ini, kita baru dua yang bisa, yaitu Polres Takupang dan Polres Manggarai Barat. Jadi untuk warga masyarakat khususnya Kabupaten Alor, jika ingin memperpanjang, bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tetapi kalau masuk di dalam pilihan, nanti masyarakat Kabupaten Alor bisa memilih Polres Takupang atau Manggarai Barat. Nah, setelah memilih itu, untuk pencetakannya SIM, nanti dari sana terus nanti pengambilannya di Satpas Alor sini. Sekarang dari sana nanti dikirim ke Satpas Alor.
7: Bripka Jian Dwi Harmoko menambahkan masyarakat Kabupaten Alor yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Sinar dapat datang langsung ke Satlantas Polres Alor untuk berkonsultasi. Petugas akan memberikan penjelasan dan membantu masyarakat terkait penggunaan aplikasi tersebut. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Kendala air dan keterbatasan ketersediaan pupuk tidak menghambat petani melon Manleten untuk memacu hasil produktivitas melon dalam menunjang kesejahteraan keluarga.
10: Keterbatasan pupuk dan air tidak menyurutkan semangat petani di Desa Manleten, Kecamatan Tasbeta Timur, Kabupaten Belu untuk terus mengembangkan budidaya tanaman melon. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, petani Manleten tetap berupaya menjaga produktivitas melalui perawatan tanaman secara intensif agar tetap berproduksi. Salah satu petani melon di Desa Manleten, Ricardo Soleh mengatakan, meskipun masih menghadapi kendala air bersih dan keterbatasan pupuk tidak menjadi penghalang untuk berproduksi karena melihat dari peluang usaha budidaya melon yang sangat menjanjikan. Menurut tanaman melon membutuhkan perawatan yang cukup intensif sehingga ketersediaan pupuk dan air menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Dia menjelaskan karena keterbatasan air membuat petani harus melakukan pengaturan penyiraman secara lebih efektif, bahkan harus menggunakan tangki air terutama pada fase pertumbuhan dan pembentukan buah. Sementara untuk pupuk berupaya menyesuaikan pemberian dengan kondisi tanaman. Penggunaan pupuk dilakukan secara efisien agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa menghamburkan bahan yang tersedia.
11: Pupuk, kalau misalnya kita terlambat pupuk, depung daun nanti kusam. Biar tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran. Kalau misalkan sesuai, contohnya kalau misalkan kita kasih pupuk ini hari, lewat 14 hari lagi, kita pupuk lagi. Kerennya kalau misalkan kita terlambat, nanti tanaman akan stres dan dia depung daun akan kurang kalsium di depungnya, depung jaringan. jaringan dalam pertumbuhan.
10: Meski menghadapi keterbatasan tersebut, ia tetap optimistis terhadap prospek budidaya melon. Ricardo menilai melon memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Kondisi yang ada, ia berharap dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya dalam membantu ketersediaan pupuk dan sarana pendukung pengairan bagi petani, agar dapat membantu memacu produktivitas budidaya melon di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimo menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur.
12: Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimo menyerahkan bantuan bahan bangunan kepada dua keluarga korban kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Bantuan tersebut berupa papan partisi kalsibor, pasir, batu, seng, serta 40 sak semen. Material ini disiapkan untuk membantu membangun kembali dua rumah milik warga, yakni Mafalda Da Costa dan Joaquin De Araujo, yang sebelumnya ludes terbakar dalam insiden kebakaran yang terjadi di Dusun Fatululibe, Desa Numponi pada 5 Juli 2026 lalu. Wakil Bupati Malaka menyampaikan bantuan bahan bangunan tersebut telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan untuk pembangunan kembali dua unit rumah.
13: Kita ada bahan, ada antar bahan bangunan itu ada pasir, semen, kalsibor, seng, perlengkapan semua untuk bangun rumah itu kita sudah bawa hari ini. Tinggal tenaga saja yang kita rencanakan, kita mau kerjasama dengan tentara yang penugasan di batas itu. Tapi mereka karena dalam waktu dekat harus kembali, jadi tidak punya waktu lagi untuk datang kerja di sini. Jadi di sini kita minta bantuan dari Pak Desa dengan masyarakat sekitar, tetangga di sini untuk mereka gotong royong untuk bangun rumah ini.
12: Pembangunan kembali rumah akan dilakukan di atas pondasi bangunan lama yang masih dapat digunakan. Kedua rumah tersebut dibangun secara semi permanen dengan ukuran 6x6 meter, menyerupai rumah hasil program bedah rumah dan TMMD. Sementara itu, Mafalda Da Costa menyampaikan rasa syukur atas bantuan pemerintah daerah Malaka. Bantuan bahan bangunan tersebut dinilai sangat meringankan beban keluarga dalam membangun kembali rumah mereka.
14: Bantuannya apa hari ini yang Bapak Wakil kasih?
15: Semuanya untuk bikin rumah pas lengkap.
14: Lengkap.
15: Semuanya kami
14: tiga. Bapak Wakil.
15: Bapak ya, Wakil Bupati dengan Bapak sama dengan Bapak Desa dengan Bapak Polisi semuanya. Kami minta terima kasih.
12: Saat ini, Mafalda dan Joaquin masih menghadapi keterbatasan biaya untuk membayar tenaga tukang. Untuk itu, Wakil Bupati Malaka meminta pemerintah desa menggerakkan masyarakat sekitar, termasuk menggerakkan warga yang memiliki keahlian sebagai tukang untuk membantu proses pembangunan. Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Desa Numponi bersedia menggerakkan perangkat desa dan masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan kedua rumah tersebut agar warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan.
2: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat di Flores melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi.
16: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat di Flores yang terdampak bencana melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus kepedulian pemerintah dan masyarakat Alor terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Flores. Ia menyampaikan doa bersama tersebut menjadi bentuk dukungan moral dari masyarakat Alor dengan harapan seluruh masyarakat di Flores diberikan kekuatan serta perlindungan dalam mengatasi situasi yang terjadi. Ia menegaskan kepedulian yang ditunjukkan masyarakat Alor merupakan bagian dari semangat persaudaraan dan solidaritas antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran warga dalam doa bersama menunjukkan bahwa masyarakat Alor turut merasakan apa yang dialami saudara-saudara mereka di Flores.
17: pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor bahwa hari ini kamu mau mengatakan kepada masyarakat di Flores bahwa mereka dulu pemerintah dan masyarakat Alor ada di belakang mereka. Hari ini kita saksikan betapa seluruh warga masyarakat di Kota Kalabahan bertuyun-tuyun datang berdoa bersama bagi masyarakat di Flores. Kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka dan mereka akan pulih kembali. Doa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, biarlah seluruh masyarakat di Flores tetap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan untuk dipulihkan.
16: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan memberikan dukungan melalui doa. Solidaritas tersebut diharapkan terus terjaga sebagai kekuatan bersama untuk mendoakan keselamatan, pemulihan, dan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Flores. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Peduli korban bencana gempa Flores, Osiman Alor gelar aksi penggalangan dana di sejumlah titik Kota Kalabahi sebagai wujud solidaritas kemanusiaan.
18: Organisasi Siswa Indra Madrasah atau Osiman Alor menggelar aksi penggalangan dana bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores. Aksi sosial tersebut dilakukan bersama para siswa di sejumlah titik di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor. Pembina Osiman Alor Irwan Syaremo kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Flores yang terdampak bencana sekaligus menjadi sarana bagi siswa untuk mengaktualisasikan pembelajaran di sekolah dalam kehidupan sosial.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RRI dimanapun berada. Atas arahan dan perintah langsung dari Kepala Madrasah, kita dari Manalor, khususnya anak-anak Osiman Alor, hari ini kita melakukan kegiatan yang sangat mulia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dengan kegiatan donasi dana ini untuk keluarga yang berdampak di Flores itu poin pertama. Poin yang kedua, ini merupakan salah satu langkah nyata bagaimana mana-mana pembelajaran yang dipelajari di dalam kelas bisa kita aktualisasikan langsung ke lapangan.
18: Aksi penggalangan dana melibatkan sekitar 40 siswa dan siswi Osiman Alor yang bergerak di sejumlah titik, yakni Pasar Kadelang, Pasar Terbakar, serta kawasan pertokoan Kota Kalabahi. Dana yang terkumpul nantinya diharapkan dapat disalurkan melalui lembaga resmi agar diterima masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Sekretaris Osiman Alor Ririn Cahayati Malau mengatakan, aksi tersebut menjadi momentum bagi para siswa untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat Flores yang sedang menghadapi bencana. Menurutnya, semangat berbagi telah menjadi bagian dari pembelajaran di madrasah.
20: Dengan adanya kerjasama untuk pendonasi ini, kita Osim dapat melatih jiwa persaudaraan terhadap kawan-kawan teman-teman di Flores yang sedang terdampak bencana. Dan juga kita di madrasah selalu diajarkan untuk berbagi. Dengan adanya open donasi ini lebih mengeluarkan jiwa-jiwa berbagi kita terhadap sesama dan kepedulian kita terhadap sesama.
18: Ririn berharap masyarakat Flores yang terdampak bencana dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan dengan baik. Ia juga berharap seluruh korban yang mengalami luka maupun terdampak kerusakan tempat tinggal mendapat bantuan yang diperlukan serta dapat kembali tersenyum dan berkumpul bersama keluarga. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi warga Palestina di tepi barat. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya aktivitas militer Israel dan aksi para pemukim, seperti dilansir dari Xinhua. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, mengatakan kondisi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut terus memburuk dan semakin mengkhawatirkan. Menurut Dujarric, kekerasan yang meningkat menjadi salah satu masalah utama di tepi barat. Keberadaan pemukim Israel juga terus meluas di sejumlah wilayah, sementara warga Palestina menghadapi pembatasan ketat dalam menggerakkan dan akses. Peluang ekonomi bagi masyarakat Palestina juga semakin menyusut sehingga menjadi hal umum yang terjadi di tepi barat. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA melaporkan adanya aktivitas militer Israel di wilayah Turkram, bagian utara tepi barat. Sekitar 10 keluarga Palestina di kawasan Jabal An-Nars diperintahkan meninggalkan rumah mereka. Mereka diminta pergi selama 7 jam akibat aktivitas militer di sekitar kamp pengungsi Nur Shams. OCHA mengatakan, buldoser militer Israel menggali sebagian jalan di kawasan tersebut. Penggalian itu menyebabkan jaringan air dan saluran pembuangan mengalami kerusakan. Pasukan Israel juga dilaporkan melakukan penggalian di wilayah milik warga Palestina sebelum meninggalkan wilayah tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kodim Belu mendapatkan program sumur bor sebanyak 10 titik di tahun 2026. Peduli korban bencana gempa Flores, Osiman Alor gelar aksi penggalangan dana di sejumlah titik kota Kalabahi sebagai wujud solidaritas kemanusiaan. Saya Ardha Fahmi mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Oke, pendengar, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur alor pendengar. Setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua. Pendengar, di saat ini kita di pukul 6:36 dan tentunya saya akan terus menemani Anda dalam program alor pagi ini. Semangat pagi untuk kita semua yang sudah tentunya sudah bangun dari tempat tidur dan sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Kami akan terus hadirkan informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat sibuk-sibuk ya untuk ibu-ibu yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga untuk beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat selalu. Dan untuk anak-anak yang juga mungkin sedang mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di sekolah, tetap semangat selalu. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan ditemani lagu-lagu pilihan. Dan lagu pertama untuk kita di pagi hari ini, Setia Band, Jangan Ngarep.

0: Bapak, kenapa tiap tahun buka lahan baru dengan bakar hutan, kah? Kita pun kebun kan masih bisa diolah, toh?
1: Ah, kau anak kecil ini tahu makan saja. Lebih baik bantu mama sana. Jaga adik, kah? Bikin apa, kah?
0: Tapi, ibu guru bilang bakar hutan itu tidak terpuji. Berarti, bapak tidak terpuji.
1: Kasih tahu kampung ibu guru, eh. Kasih makan, kasih sekolah, dan beli kau pun buku, bayar sekolah dari buka lahan ini. Bukan dari itu pujian.
0: Bapak nih, ibu guru bilang bakar hutan itu sama juga bakar kami punya kehidupan. Bapak maukah kami mati karena asap? Bapak, mati itu api. Asap ini buat adat batu-batu. Macam susah bernapas.
2: Manusia berhati nurani. Manusia berempati. Manusia berkesadaran tinggi. Manusia peduli kehidupan. Masih pantaskah kita disebut manusia jika tiap tahun membawa petaka bagi sesama? Manusia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Gimana kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya? Ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Oke, pendengar di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita kenali bersama ada beberapa ya prokrastinasi, kebiasaan menunda pekerjaan dan cara mengatasinya. Nah, pendengar, menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang seringkali muncul saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Benar tidak nih? Oke, nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi. Nah, pendengar, melansir dari situs American Psychological Association, prokrastinasi ini tidak selalu mengidentifikasikan dengan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosional negatif yang timbul ketika dihadapi oleh situasi. Jadi ini ceritanya tidak selalu menunjukkan kalau orang itu pemalas ya kan. Kadang juga nih kalau seseorang menunda pekerjaan kita cepat bilang ah malas sekali orang itu. Tapi di sini ditekankan bahwa tidak selalu orang itu pemalas atau tidak bisa mengatur waktu, tetapi ada beberapa kebiasaan lain juga yang mengakibatkan begitu. Nah, tugas yang juga menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan atau bahkan khawatir yang gagal ini juga lebih mudah bisa dihindari. Nah, pendengar, saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasakan lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Keadaan ini juga membentuk pola yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mulai merasa tidak nyaman melihat tugas, lalu menundanya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat. Nah, pendengar, ini hal-hal ya yang perlu kita pahami dan juga kita bisa nih mengambil beberapa langkah untuk bisa mengurangi penumpukan-penumpukan tugas seperti ini. Nah, pendengar, langkah pertama untuk mengurangi kebiasaan tersebut adalah mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Jadi kita harus mengetahui suasana hati kita. Jadi pagi-pagi kalau misalnya bangun untuk mau mengerjakan tugas atau sudah di tempat kerjaan, kita harus tahu dulu suasana hati kita di hari ini. Nah, kita juga bisa mengakui rasa ketidaknyamanan, artinya bahwa kita harus bisa bilang kalau kita tidak nyaman hari ini untuk bekerja. Dan membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dalam artian cicil. Nah, di samping itu juga ya pendengar, kita harus bisa menghindari kebiasaan yang seringkali menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan. Nah, penelitian yang dibahas oleh APA, ada salah satu penelitian juga menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri justru membantu seseorang untuk mengurangi atau mengulangi kebiasaan menunda tersebut. Jadi untuk mengatasi kecenderungan menunda bukan sekadar soal memaksa diri agar bekerja lebih keras, melainkan melalui cara-cara yang disebutkan sebelumnya, kita bisa membantu seseorang untuk keluar dari siklus tersebut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Bergar seorang pria di TTU yakni Maximus Valo terpaksa meregang nyawa setelah menabrak sebuah truk di truk tronton yang terparkir dalam kondisi gelap. Korban menabrak mobil tronton merek Isuzu Fuso warna putih nomor polisi W8309UK yang sedang parkir di depan mobil tronton. Maksud kami di depan toko Mulia Jaya 1 Kelurahan Kevamenanu Tengah, tepatnya di Jalan Kartini, Kabupaten TTU. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote melalui Kasim Humas AKP Anselmus Pera membenarkan kecelakaan naas tersebut. Ia juga melanjutkan bahwa kecelakaan maut itu terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026. Sekitar pukul 22:10 waktu Indonesia Tengah. Korban Maximus menabrak dari belakang mobil tronton yang terparkir di jalan yang kondisinya gelap. Setelah kecelakaan maut itu, sopir tronton turun dan berlari ke belakang mobil yang dikendarainya. Saat itu, sang sopir melihat ada korban, kemudian ia bersama warga mengantar Maximus Valo, pengendara sepeda motor Honda Revo KRSUD Kevamenanu supaya mendapat perawatan medis. Namun sayangnya setelah beberapa saat ditangani oleh pihak medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara Yohanes Emmanuel Siki sebagai pihak yang menyaksikan kecelakaan maut ini mengatakan bahwa sebelum kejadian ia mengendarai sepeda motor Honda Versa warna merah datang dari arah kota Kevamenanu dengan tujuan kembali ke rumahnya di Napan, Kecamatan Bikomi Utara. Setelah tiba di cabang Sukowindo, Yohanes sempat berpapasan dengan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor DH3234. Dan kebetulan korban juga hendak ke Napan atau searah dengannya. Saat berjalan pulang, korban berjalan mendahulunya, tetapi setibanya di depan Mulia Jaya 1, Kelurahan Kevamenanu Tengah, korban tidak sempat memperhatikan mobil tronton yang terparkir di jalan dan kondisi gelap, sehingga tabrakan tidak terelakkan. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kami buka ruang aspirasi untuk Anda pendengar yang mau melaporkan setiap keluhan terkait dengan pelayanan publik dan lain-lain. Bisa kontak kami melalui WhatsApp 081339027977. Menyayangimu. Terkait dengan apapun permasalahan yang Anda alami di lingkungan Anda pendengar, baik itu tentang infrastruktur, jalan, jembatan, sampah, kelistrikan, jaringan, dan lain-lain, bisa hubungi kami untuk melaporkan. Kami nanti akan kembali menghubungi dinas-dinas terkait untuk menjawab setiap keluhan masyarakat lewat ruang aspirasi di pagi hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah juga kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 3.

Oke, pendengar, kita sudah di penghujung dan juga sudah di sesaat lagi ya, kita akan ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1